0: juga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.200 1.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setelah ini enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lolos, akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah, perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
15: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya

0: Jadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Aplikasi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

antara 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek. Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 103,6 MHz RRI Wekanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Wekanan pagi ini, yang mana seperti biasa akan kami temani ruang dengar Anda dengan berbagai macam hasil produksi yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengawali aktivitasnya di pagi hari ini, dan tentunya semoga Anda semua selalu keadaan sehat walafiat ya, sehingga apapun aktivitas Anda dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Baik pendengar RRI Wekanan, tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Wekanan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Wekanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wekanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wekanan, kanal inspirasi.

Setiap anak berhak tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Karena itu, bulan imunisasi anak sekolah menjadi momen penting untuk memastikan anak-anak memperoleh perlindungan terbaik sejak dini. Melalui program ini, peserta didik mendapatkan imunisasi sesuai jadwal sebagai upaya memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekolah. Imunisasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan sehat bagi semua. Mari dukung bulan imunisasi anak sekolah dengan memberikan izin kepada putra-putri kita untuk mengikuti imunisasi di sekolah. Pastikan juga mereka datang dalam kondisi sehat dan tetap menerapkan pola hidup bersih serta bergizi. Anak sehat hari ini adalah generasi tangguh untuk Indonesia esok. Bulan imunisasi anak sekolah. Bersama kita wujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan terlindungi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyakdin, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Waikadat pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya nanti kita bahas, namun pastikan Anda tetap di 103,4 MHz RRI Waikadat setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bijak.

0: Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simple, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's question on the beat, ho, pematang Shantare Indonesia.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar, majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa tanggal sakral 17 Agustus 1945 tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga terpatri secara abadi dan tersembunyi rapi di dalam lambang negara kita, burung Garuda. Perhatikanlah helai bulu pada burung Garuda Pancasila. Sebanyak 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, serta 8 helai bulu pada ekornya. Jika angka-angka ini disatukan, ia membentuk tanggal kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945. Bukan sekadar desain estetika, para perumus lambang negara sengaja mengabadikan angka keramat ini agar setiap kali kita memandang Garuda Pancasila, ingatan kita selalu kembali pada detik-detik lahirnya kedaulatan negara. Di setiap helai bulunya tersimpan sejarah perjuangan. Mari jaga kehormatan lambang negara dan teruskan semangat kemerdekaannya.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Saudara pendengar, senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda dalam majalah udara
2: dengan judul Afiliator dan UMKM, Wajah Baru Penguatan Ekonomi Rakyat di Era Digital.

Saudara pendengar, di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan zaman yang begitu cepat, ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga pada ruang digital yang semakin terbuka luas. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM merupakan pondasi penting pembangunan nasional melalui arah kebijakan Astacita. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat, memperkuat usaha kecil, dan mendorong kemandirian bangsa. UMKM bukan pelengkap ekonomi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka hadir di sekitar kita dari dapur rumah, kios kecil, hingga lapak-lapak digital. Namun, saudara pendengar, kita juga harus jujur mengakui tantangan UMKM hari ini tidak ringan, modal terbatas, persaingan ketat, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi. Nah, pendengar, disinilah transformasi digital memainkan peran penting. Digitalisasi membuka peluang baru bukan hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam penguatan ekonomi rakyat. Saudara pendengar, salah satu peran baru yang kini muncul dalam ekosistem ekonomi digital adalah afiliator. Afiliator ini bukan sekedar pencari komisi, lebih dari itu, afiliator adalah penghubung antara produk UMKM dan konsumen. Melalui konten sederhana, ulasan jujur, dan promosi yang kreatif, afiliator membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran besar. Inilah bentuk gotong royong ekonomi versi digital. Bagi UMKM, kehadiran afiliator menjadi peluang, produk lokal lebih dikenal, penjualan meningkat, brand UMKM perlahan terbangun. Dan bagi masyarakat, menjadi afiliator membuka sumber penghasilan baru, fleksibel, bisa dilakukan dari rumah tanpa modal besar, dan bagi ekonomi rakyat, ini berarti perputaran ekonomi yang lebih inklusif.

Saudara pendengar, peran-peran baru seperti afiliator sejatinya memperkuat upaya pemberdayaan UMKM yang selama ini juga didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun perlu dipahami pendengar, penguatan ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan, ia membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat memilih mempromosikan produk lokal, ketika konten kreator mengangkat UMKM, dan ketika konsumen memberi kepercayaan pada usaha kecil, maka ekosistem ekonomi rakyat menjadi semakin kuat. Afiliator dalam konteks ini pendengar bukan pesaing UMKM, mereka adalah mitra baru, mitra yang membantu UMKM naik kelas, melek digital, menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah wujud ekonomi kolaboratif, saling menguatkan, bukan saling mematikan. Saudara pendengar, penguatan ekonomi rakyat bukan tentang semua orang harus menjadi pengusaha besar, tetapi tentang setiap orang punya peluang berkontribusi dan memperoleh penghasilan secara bermartabat. Ibu rumah tangga bisa menjadi afiliator produk UMKM, pemuda desa bisa mempromosikan produk lokal melalui media sosial, dan penyiar, guru, atau pekerja informal bisa ikut menggerakkan ekonomi digital. Semua memiliki peran, semua punya peluang. Saudara pendengar, sebagai penutup di feature kali ini, mari kita renungkan bersama, ekonomi rakyat yang kuat tidak lahir dari satu kebijakan semata, tetapi dari kolaborasi antara UMKM, masyarakat, dan teknologi. Afiliator hanyalah satu contoh wajah baru ekonomi rakyat di era digital. Wajah yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. Selama kita terus berpihak pada produk lokal, mendukung UMKM, dan memanfaatkan digital secara bijak, maka ekonomi rakyat akan tumbuh tidak hanya bertahan, tetapi juga berdaya saing.

Terus Tiga Kono Mega Cerari Y Kanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Y Kanan pagi ini. Telah kita ikuti berbagai macam hasil produksi yang telah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah dipukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara selanjutnya, yakni Halo RRI. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emang ya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Dan kali ini kita akan memberikan informasi tentang keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi Frisila Dwi Asih Dian Permatasari atau Cila. Sapaan sehari-hari untuk meraih prestasi penyandang di tunagrahita tersebut berhasil meraih juara satu dalam kompetisi photoshoot tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih Cila setelah mengikuti kompetisi di Jakarta yang mempertemukan peserta penyandang disabilitas dengan peserta umum. Berbeda dengan sejumlah perlombaan di daerah, kompetisi ini tidak memisahkan peserta berdasarkan kondisi disabilitas, tetapi berdasarkan kelompok usia. Dalam kompetisi tersebut, Cila bahkan dipercaya tampil dalam koreografi bersama peserta umum. Kesempatan itu menjadi ruang bagi Cila untuk menunjukkan kemampuan dan keberaniannya di atas panggung. Dalam obrolan Dawahani Disabilitas bersama Perempat RRI Bandar Lampung, Ibunda Cila

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dan untuk Lekan Umbika, I miss you, Pak Degar. Menjadi lagu pembuka dalam perjumpaan kita kali ini di Lampung siang ini. Untuk edisi hari ke-20 ya, di bulan Agustus 2026. Senang rasanya saya Novita Vira menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti ya. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga program yang juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik daerah ketar kita pendengar. Oke, baik, sambil menemani Anda beraktivitas, Vira punya koleksi lagu yang juga mungkin ini sesuai dengan suasana cuaca gitu ya di Kota Bandar Lampung yang juga cukup sayu karena tadi habis hujan ya. Berdua dari Rio Febrian spesial untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, kita merasa bersyukur sekali ya ketika hari ini sudah diturunkan hujan untuk di wilayah Kota Bandar Lampung. Dan mudah-mudahan di area Anda nih yang juga ada di daerah seperti Metro, Lampung Selatan, Tanggamus dan lain sebagainya juga ini memiliki curah hujan yang juga cukup ya untuk beberapa hari ini. Karena beberapa waktu yang lalu juga memang cuaca ekstrim yang panasnya lumayan cetar gitu ya. Ini membuat mungkin suhu di badan kita nih selalu terhidrasi gitu, atau juga kekurangan cairannya untuk dehidrasi. Tapi juga selain tubuh kita manusia, ada juga tumbuh-tumbuhan atau juga tanaman yang juga mengalami kekeringan yang juga cukup parah ya, terutama rumput-rumput yang tadinya hijau ini berubah kering menjadi warna coklat seperti itu. Nah, kalau bicara soal tumbuhan, salah satu usaha dari para petani yang tetap bisa merawat bidang perkebunan dan juga pertanian untuk wilayah sawahnya ini terus yang namanya berusaha ya, salah satunya meminta sumur bor karena debit air sungai menurun yang juga saat ini dilanda oleh para petani di desa Sidodadi, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang juga saat ini mulai kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan pertanian setelah debit aliran sungai di wilayah itu berkurang, sehingga minta dibuatkan sumur bor. Yaitu dikatakan kurangnya debit air sungai ini menghadapi juga keterbatasan air untuk lahan persawahannya. Karena sumur bor itu juga dibutuhkan sebagai sumber air alternatif ketika nantinya jadi bisa membantu petani dalam menghadapi kondisi serupa apabila kekeringan kembali terjadi. Saat ini pendengar, petani juga berharap ketersediaan air bisa segera ditangani agar tanaman padi yang baru ditanam tetap mendapatkan pasokan air yang cukup.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.

Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
2: Malam

Dengan informasi kali ini kami sampaikan dari anak Gunung Krakatau yang juga terus dirasakan oleh warga di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan. Dari debu vulkanik yang juga berwarna hitam terbawa angin, ini sehingganya bisa mengotori halaman dan juga lantai rumah warga ya. Dan kondisi ini tentunya membuat warga mulai mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama dalam mengantisipasi paparan abu yang juga bisa mengganggu pernafasan. Warga Pulau Sebesi bernama Chandra juga mengatakan bahwa debu vulkanik ini mulai terlihat menempel di sejumlah bagian rumah setelah angin bertiup dari arah selatan. Dan tentunya debu yang masuk ke pemukiman juga masih tergolong sedang untuk saat ini. Namun warga juga tetap waspada jika intensitas abu terus meningkat, terutama terhadap anak-anak dan juga warga yang kondisi kesehatannya saat ini sedang menurun. Respon kondisi itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mulai memperkuat kesiapsiagaan kesehatan di Pulau Sebesi. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminento, juga mengatakan bahwa ada 1.500 masker medis telah dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah awal dalam mengurangi paparan abu vulkanik. Jadi informasi dari Bidan Desa dan juga tenaga kesehatan juga sudah ada dampak vulkanik ya. Dan dari Dinas Kesehatan juga menyiapkan tambahan 1.500 masker yang juga dikirim melalui jalur laut ke Pulau Sebesi. Selain masker, ada obat-obatan juga disiapkan untuk mengantisipasi keluhan kesehatan yang juga mungkin muncul akibat paparan dari abu vulkanik. Dan tentunya hal ini juga diingatkan kepada warga di Pulau Sebesi untuk terus waspada ya, ketika nantinya mengalami gangguan pernafasan akibat abu vulkanik, langsung menghubungi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk segera direspon.

Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest 2026 dan juga pemilihan bintang radio. Dengan rangkaian kegiatannya itu banyak sekali ya, ada seminar UMKM, kemudian bazar UMKM dan juga donor darah serta cek kesehatan gratis, kemudian kegiatan senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga bintang radio 2026. Jadi pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest serta bintang radio. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk!

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim.

materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.
1: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Helmerson, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

Bintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke 13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjaringan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Delapan pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

dan mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangun sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.

0: makan tidak makan sambil bicara ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Kemana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Dengan setiap orang itu memang berhak ya mendapatkan kesehatan yang baik agar bisa tumbuh sehat, cerdas, dan juga ceria. Namun seringkali keterbatasan biaya atau juga kurangnya kesadaran masyarakat ini untuk memeriksa kesehatan menjadi hal yang juga terabaikan. Tapi kini berbagai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak mulai banyak digalakkan oleh pemerintah, kemudian juga puskesmas, rumah sakit maupun lembaga sosial. Jadi program ini tuh bukan hanya sekedar pelayanan biasa, tapi juga investasi berharga bagi masa depan si kecil. Nah, jadi dikutip dari kemenkesri.go.id, perwakilan forum anak menekankan perlu adanya transparansi hasil diagnosis. Jadi program CKG atau juga cek kesehatan gratis ini juga mengukur dari berbagai tekanan darah, kemudian juga tinggi badan dan juga berat badan. Sampai ambil darah pun untuk tes HB atau juga hemoglobin, sel darah merah, ininya akan diberitahu untuk hasilnya. Dan menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Hoiri Fauzi juga mendukung penuh pelibatan anak secara aktif. Jadi ditegaskan hasil screening ini tidak boleh sekedar menjadi arsip pemerintah, karena menjadi wujud nyata evaluasi keberhasilan program CKG tidak lagi diukur dari seberapa banyak anak yang diperiksa, melainkan dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani. Jadi Kemenkes juga berkomitmen untuk menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang juga memiliki rapor kesehatan berstatus kuning atau juga merah, karena pertumbuhan kesehatan fisik, perkembangan kemampuan bicara, gerak, dan juga interaksi serta pemeriksaan tambahan ini juga merupakan tanggung jawab ya dari Dinas Kesehatan untuk bisa melayani dari CKG atau juga cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan layanan ini secara rutin. Kalau anak kita sudah diperiksa, pastikan mereka tumbuh dengan sehat dan juga kuat, karena kesehatan anak adalah masa depan bangsa, dan juga merawatnya adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: the only one.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Anda ingin tubuh tetap bugar dan juga kuat? Yuk ingat 3M kesehatan. Makan seimbang, minum cukup, dan move on dari mager. Makan seimbang, artinya penuhi gizi dari sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak sehat setiap hari. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk bisa berfungsi optimal dan terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Kedua, jangan lupa minum cukup air. Minimal sekitar 8 gelas per harinya. Karena air membantu proses metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan membuang racun. Dan yang terakhir, move on dari mager. Alias malas gerak. Ayo, rutin aktif bergerak atau berolahraga. Aktivitas fisik bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi ingat, hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap harinya.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Hamilton Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Bayangkan sebuah mahakarya raksasa terkubur di bawah debu vulkanik dan hutan lebat selama berabad-abad terlupakan oleh dunia. Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, pernah menghilang dari catatan sejarah sejak abad ke-14. Baru pada tahun 18

menikmatinya hingga kita bisa melihat kemegahannya hari ini. Harta karun terbesar seringkali tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu.

Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini

layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan penggunaan yang benar,

Ada investasi yang tak tercatat di rekening, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hidup. Inilah ASI eksklusif, 6 bulan pertama kehidupan. Bayi yang mendapat ASI eksklusif cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, resiko diare dan infeksi saluran pernafasan yang lebih rendah, serta tumbuh kembang yang lebih optimal. 6 bulan pertama adalah masa emas. Nutrisi terbaik di periode ini menentukan fondasi kesehatan jangka panjang. Ini bukan soal tren, bukan pula soal gaya hidup. Ini soal masa depan. Investasi ini tidak butuh bunga bank, tidak perlu angka di laporan keuangan. Cukup komitmen, edukasi, dan dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan fasilitas kesehatan. Karena keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya tugas ibu, tapi tanggung jawab bersama. Dari pelukan pertama, dari sentuhan hangat, dari nutrisi terbaik di awal kehidupan, lahir generasi yang lebih

Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Hai pendengar Radio Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana. Ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes. Ini menggantikan buku tulis, pulpen, dan juga kertas. Jadi itu jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to-do list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya. Seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna, dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemrosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa, dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam

0: semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: HUTRI, kita bersama-sama membagikan alat kesehatan.
2: Dan kita tetap tunggu prosesnya sampai dengan tanggal 4 September ya.
3: Pengadaan bibit dan benih ini kalau memang pun bukan berasal dari bantuan pemerintah.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Rabu 20 Agustus tahun 2026 dengan topik berita. Pengawasan pasca pembangunan jalan menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Setiap ruas yang juga selesai dikerjakan, kini terus dipantau untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai harapan masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka waktu lebih lama. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan mulai Agustus ini. Setiap penerima akan mendapat beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Puluhan ribu penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Waikanan akan menerima bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan tersebut dijadwalkan mulai bulan ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pihaknya bersama Dinas Sosial dan Bulog mendapat penugasan untuk mendistribusikan bantuan pangan periode tersebut. Penyaluran akan dilakukan sesuai data penerima yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan total beras yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pangan di Waikanan mencapai 2.138,5 ton. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 71.824 penerima untuk memenuhi alokasi bantuan selama 3 bulan. Setiap penerima akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan. Dengan demikian, total bantuan yang didapat masing-masing penerima mencapai 30 kg untuk 3 bulan. Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas teknis pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat.
5: Bahwa memang di bulan ini ada penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah periode Juli-September 2026. Dapat kami informasikan bahwa bersama dengan Perumbulok, Dinas Sosial, Dinas Tahanan Pangan, ada tugas untuk menyalurkan. Untuk penerima bantuan pangan, jumlahnya 71.284 PBP dengan jumlah keseluruhan beras yang disalurkan sebanyak 2.138.520 kilo. Ini alokasi Juli, Agustus, dan September. Kemudian untuk teknisnya ini akan kami bicarakan kembali dengan Perumbulok. Kami ada rapat dengan Perumbulok.
4: Berbeda dengan periode sebelumnya, ia mengungkapkan bantuan pangan kali ini hanya berupa beras. Penerima tidak lagi mendapatkan tambahan minyak goreng dalam alokasi Juli hingga September 2026. Dirinya berharap penyaluran bantuan pangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pencalonan Rektor Unila yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Mutia. Menurut saya tidak masalah kalau baru hanya dua calon yang mendaftar. Yang paling penting bukan jumlahnya, tetapi itu kan kualitas dan kompetensi calon tersebut. Kalau dua-duanya itu mempunyai visi yang jelas dan mampu untuk membawa Unila lebih baik, malah menurut saya sudah cukup untuk menjadi pilihan dalam proses pemilihan.
7: Saya Mila, menurut saya perlu dilihat lagi apakah proses pendaftarannya sudah cukup memberikan kesempatan kepada calon-calon potensial. Kalau masih banyak dosen yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi belum mendaftar, mungkin perlu ada sosialisasi atau dorongan agar lebih banyak kandidat yang berpartisipasi.
0: Dengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sejak dibuka pada tanggal 14 Agustus 2026 hingga Rabu, 19 Agustus 2026 tercatat baru dua bakal calon rektor Universitas Lampung yang juga mendaftarkan diri dalam pemilihan rektor atau juga pilrek. Dua calon itu Profesor Warsito dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Dr. Budiono dari Fakultas Hukum. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
2: Kita tetap tunggu prosesnya sampai dengan tanggal 4 September ya.
8: Proses pemilihan rektor Universitas Lampung Unila periode 2027-2031 mulai memasuki tahap pendaftaran. Hingga Rabu pagi kemarin, sudah dua kandidat menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Rektor atau Pilrek. Ketua Panitia Pilrek Unila, Profesor Muhammad Akib mengatakan, dua nama yang telah mendaftar tersebut, yakni Profesor Warsito dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, serta Dr. Budiono dari Fakultas Hukum. Menurut Akib, proses pendaftaran masih berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Panitia masih menunggu hingga batas akhir pendaftaran pada 4 September 2026 mendatang untuk melihat jumlah calon bakal rektor yang mendaftar. Profesor Akib menjelaskan, jika jumlah peserta telah memenuhi minimal 4 calon, tahapan selanjutnya adalah tes kesehatan masing-masing di Rumah Sakit Alam Saratu Perwira Negara yang sebelumnya merupakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Rumah Sakit Umum Abdul Muluk.
2: Dan kita tetap tunggu prosesnya sampai dengan tanggal 4 September ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian tahapannya setelah ini, kalau peserta sudah cukup minimal 4, maka kita akan lakukan tes kesehatan jiwa, itu nanti di Rumah Sakit Alam Saratu Prawira Negara, Rumah Sakit Jiwa dulunya, kemudian tes untuk jasmani dan bebas narkobanya di Rumah Sakit Abdul. Saya kira itu dulu, setelah lengkap nanti akan kita lakukan seleksi administrasi sekitar tanggal 15 September.
8: Profesor Akib menambahkan, penjaringan calon rektor dipastikan berjalan transparan, akuntabel, serta berpedoman pada statuta universitas dan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan jadwal Senat Unila, tahapan penjaringan akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas mendalam dan pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia berharap semakin banyak putra-putri terbaik yang ikut ambil bagian dalam kontestasi tersebut. Seluruh sivitas akademika juga diajak untuk terus mengawal setiap tahapan pilrek demi kemajuan Unila. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengawasan pasca pembangunan jalan menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Setiap ruas yang juga selesai dikerjakan kini terus dipantau untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka waktu lebih lama. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
9: Ini kenapa ini? Sompal nih ini. Ulang lagi yang ini. Bunda maunya corannya kayak gini lagi nih, kuat.
10: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek perbaikan jalan yang telah rampung dikerjakan. Salah satunya berada di Jalan Waigubak, Kecamatan Sukabumi yang baru selesai diperbaiki dan kembali digunakan masyarakat. Pemantauan dilakukan secara langsung di lapangan guna memastikan tidak ada bagian jalan yang mengalami kerusakan setelah pekerjaan selesai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah. Selain mengecek kondisi jalan yang telah selesai, pemerintah kota juga menginventarisasikan ruas lain yang masih membutuhkan penanganan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan berikutnya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan hasil pembangunan yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Ini kenapa ini? Sompal nih, ini. Ulang lagi yang ini. Bunda maunya corannya kayak gini. Gini kuat, nah itu masih sompak yang ada di Waikubak, ada kurang lebih 300 meter lebih, hampir 400 meter yang kita selesaikan. Nanti kita lihat lagi ada berapa lagi titik yang sekarang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan di perubahan nanti selesai semuanya.
10: Eva menegaskan, perbaikan jalan di berbagai wilayah akan terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah kota juga terbuka terhadap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk menentukan titik-titik yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut. Pengawasan hasil pekerjaan diharapkan dapat meminimalkan kerusakan dini pada infrastruktur jalan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan aman setiap harinya. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas TPHP Kabupaten Waikanan menghimbau petani untuk menggunakan benih bersertifikat demi meningkatkan kualitas produksi, khususnya bagi pengadaan mandiri. Selain itu, pemerintah daerah menghimbau kelompok tani ini segera menginput data RDKK pada bulan September mendatang guna memastikan kelancaran alokasi pupuk. Berikut laporan Rio Tanjung.
11: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan menghimbau petani menggunakan benih bersertifikat. Imbauan tersebut berlaku terutama bagi petani yang memperoleh benih secara mandiri. Kepala TPHP Kabupaten Waikanan Falahudin kepada RRI mengatakan benih bersertifikat penting untuk mendukung kualitas produksi. Petani diminta memastikan benih yang digunakan memiliki sertifikasi resmi. Hal tersebut berlaku apabila benih bukan berasal dari bantuan pemerintah. Selain benih, dirinya menjelaskan, ketersediaan pupuk di Waikanan mulai mengalami perbaikan. Kondisi tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Namun kebutuhan pupuk tahun 2027 perlu dipersiapkan sejak awal.
3: Kami menghimbau agar seluruh para petani kita dalam pengadaan bibit dan benih ini, kalau memang pun bukan berasal dari bantuan pemerintah, maka carilah bibit yang sudah bersertifikasi. Nah, kemudian untuk pupuk, kebutuhan pupuk alhamdulillah untuk Kabupaten Waikanan sepertinya sudah mulai teratasi. Namun memang untuk periode tahun 2027 yang akan datang melalui Pupuk Indonesia, insya Allah terkait dengan pengisian RDKK atau input RDKK akan dilakukan di bulan September. Jadi kepada Poktan dan Gapoktan, silakan untuk memetakan kebutuhan pupuknya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti akan kita lakukan input di bulan September melalui pendampingan penyuluh lapangan kita.
11: Lebih lanjutnya, pengisian rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dilakukan pada September 2026. Proses tersebut akan dilaksanakan melalui koordinasi bersama Pupuk Indonesia. Dirinya berharap kelompok tani dapat menyampaikan kebutuhan pupuk secara tepat. Data tersebut menjadi dasar dalam proses pengusulan kebutuhan pupuk untuk periode berikutnya. Petani diharapkan aktif berkoordinasi agar kebutuhan pupuk dapat terdata dengan baik. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mendistribusikan ratusan unit alat bantu kesehatan kepada lansia, penyandang disabilitas, serta warga dalam menunjang aktivitas dan mobilitas di 20 kecamatan. Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui kelurahan dan juga kecamatan. Berikut laporan Revy Yudhistika.
12: Dari total 292 unit alat bantu kesehatan tersebut terdiri dari 203 kursi roda, 29 tongkat kaki 3, 25 alat bantu dengar, 21 walker, dan 14 grup. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan untuk membantu masyarakat dalam menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Distribusi alat bantu dilakukan secara bertahap ke seluruh kecamatan dengan jumlah penerima disesuaikan berdasarkan data dan usulan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Sejumlah alat bantu juga diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Evo Ediana, kepada warga yang membutuhkan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan meliputi kursi roda, tongkat kaki 3, walker, dan alat bantu dengar. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu aktivitas sehari-hari, meningkatkan kemandirian, dan mempermudah mobilitas bagi warga yang memiliki keterbatasan.
1: Kita dalam rangka HUT RI, kita bersama-sama membagikan alat kesehatan, ya. Kita juga lihat dari masyarakat yang ada memeriahkan lomba-lomba, kita sapa mereka semuanya. Harapan kita di HUT RI yang ke-81 ini, perkembangan Kota Bandar Lampung harus lebih. Ada 22 lokasi.
12: Program distribusi alat bantu kesehatan ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapat dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau juga Percasi Kabupaten Waikanan menggelar turnamen Catur Bupati Cup dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
13: Pertandingan ini sebagai sebuah momen kita menyeleksi anak-anak kita.
14: Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Waikanan menggelar turnamen Catur Bupati Cup dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang diikuti 64 peserta tersebut digelar di Blambangan Umpu. Sejumlah pejabat daerah hadir dalam pembukaan. Sekda Kap Waikanan Masyafeli Herman Tarmizi mengatakan catur dapat melatih kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Melalui catur diajarkan strategi berpikir yang matang, bagaimana memperhitungkan segala risiko hingga kebesaran hati dalam mengelola kekalahan. Dia menjelaskan turnamen tersebut juga menjadi sarana mencari bibit pecatur yang dapat mewakili Waikanan di tingkat provinsi maupun nasional. Tujuan utama kegiatan ini adalah mencari bakat-bakat baru yang nantinya dapat membawa nama baik Kabupaten Waikanan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Di samping itu, ajang ini menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antara peserta sekaligus melahirkan generasi pecatur muda yang andal.
13: Ya, jadi hari ini kita melaksanakan turnamen catur Bupati Kap 2026 ini, tentunya yang pertama dalam rangka kita memperingati ya rangkaian kemeriahan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tapi di balik itu juga ada yang lebih kita utamakan juga nanti pertandingan ini sebagai sebuah momen kita menyeleksi anak-anak kita, atlet-atlet kita, atau mungkin ada yang hobi-hobi di sini untuk dapat menjadi pemain catur yang profesional yang akan kita arahkan nanti mungkin di Kodrok di Provinsi Lampung.
14: Atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, Masyapeli menyambut baik ajang ini sebagai sarana pembinaan olahraga prestasi yang positif. Ia berharap turnamen ini tidak hanya sekadar perayaan sesaat dan berhenti di sini saja, tetapi dapat terus menjadi agenda rutin tahunan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Karena potensi di
0: pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. 3 agenda futsal disiapkan pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Lampung guna mempersiapkan atlet prestasi dalam memperkuat Lampung di ajang nasional. Berikut laporan M. Priya Budi selengkapnya.
16: Langsung pada November mendatang. Kompetisi tingkat provinsi juga menjadi salah satu sarana untuk menemukan pemain potensial yang nantinya dapat dipersiapkan dalam menghadapi agenda nasional, termasuk pemusatan latihan menuju babak kualifikasi PON. Pelaksana tugas atau PLT Ketua AFP Lampung Iputu Ardiansa kepada RRI kemarin di Pahoman Bandar Lampung mengatakan pihaknya mulai mempersiapkan sejumlah agenda futsal setelah menerima mandat dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Ardiansa menjelaskan persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan PSSI Provinsi Lampung dengan penataan organisasi Asosiasi Futsal Kabupaten Kota atau AFK.
17: Untuk membahas persiapan event di depan, yaitu ada Linus, kemudian Piala AFI Provinsi Lampung, kemudian ada Porprov juga nanti di bulan November. Jadi terkait persiapan kita berkoordinasi dengan PSSI Provinsi Lampung supaya kedepannya segala sesuatu event nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.
16: Menurutnya penataan kepengurusan menjadi salah satu prioritas karena seluruh kabupaten dan kota di Lampung diharapkan dapat berpartisipasi dalam ajang Porprov. Sementara itu sejumlah kepengurusan Asosiasi Futsal Kabupaten yang sempat vakum kini mulai diaktifkan kembali, di mana AFK Pesawaran telah mendapatkan pengesahan kepengurusan baru. Sementara pembentukan kepengurusan di Kabupaten Mesuji dan reorganisasi di Kabupaten Pringsewu juga tengah dalam proses. Dari Bandar Lampung, M. Priya Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRY Kanan 103,6 MHz. Dan kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pukul 13.22 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadir dalam program Y Kanan siang ini, program Pro Dangdut ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut menemani Anda semua pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRY Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Y Kanan.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jurnalisme bukan sekadar menyampaikan berita. Di balik setiap informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya, ada insan media yang dibentuk melalui proses belajar, pengalaman, dan pembinaan yang berkelanjutan. Disinilah peran lembaga pendidikan, organisasi profesi, media massa, hingga komunitas jurnalistik menjadi sangat penting. Mereka menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk memahami etika, mengasah keterampilan, dan menanamkan integritas dalam setiap karya jurnalistik. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan jurnalis yang mampu menyajikan fakta, menangkal hoaks, serta menghadirkan informasi yang mencerahkan. Karena itu, membangun gairah jurnalistik berarti juga membangun masa depan media yang berkualitas. Mari dukung lahirnya insan media yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Sebab jurnalisme yang kuat adalah pondasi masyarakat yang cerdas, kritis, dan demokratis.

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Merdeka sejati adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Kemerdekaan juga berarti hidup dalam persatuan, saling menghormati, serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Makna merdeka sejati tercermin dalam sedalam sikap sehari-hari. Menghargai perbedaan, menaati aturan, menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur dan bergotong royong adalah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Setiap langkah kecil yang membawa kebaikan menjadi bagian dari perjalanan membangun Indonesia yang lebih maju. Generasi masa kini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Itulah wujud cinta tanah air di era modern. Mari jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkembang, berkontribusi, dan menghadirkan perubahan positif. Karena merdeka sejati bukan hanya hak yang kita nikmati, tetapi juga tanggung jawab yang kita jaga bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, maknai kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan pengabdian untuk negeri merdeka.

0: Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda semua di Waikanan Siang ini dalam program Prodangdut ya, untuk edisi 20 Agustus 2026. Bersama Yeni Ulistiana menemani Anda semua sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sudah ada penelpon ya di 0723-476-1697. Langsung saja kita terima, ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Halo ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana ini?
1: Dari orang cantik di Waikanan.
0: Orang cantik yang ada di Waikanan. Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Eva ya?
1: Apa kabar Mbak Yeni? Saya siapa?
0: Eva kalau nggak salah ya.
1: Hah?
0: Salah.
1: Siapa?
0: Siapa dong? Susah nih nebak-nebaknya.
1: Iya deh, buah Eva terserah deh, yang penting iya.
0: Gimana
1: kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi meriang ini. Meriang.
0: Meriang, merindukan kasih sayang.
1: Gua tahu.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
1: Boleh request kah?
0: Iya boleh sesekali.
1: Apa sih yang gak boleh buat saya ya?
0: Apa tuh?
1: Apa ya lagunya ya? Kita dulu cari-cari dulu.
0: Coba apa?
1: Coba pilihin apa deh yang pantas.
0: Yang mana? Gak tahu nih apa maunya.
1: Dari Lesti aja lah.
0: Lesti? Yang mana tuh?
1: Seumur hidup.
0: Seumur hidup, oke. Okay.
1: Iya. Seumur hidup kayak gini aja.
0: Salam-salam dulu buat siapa?
1: Salamnya dari A sampai Z aja lah. Ada ya, tadi di dalam ada Bang Apin tuh Mbak Yeni.
0: Apa?
1: Ada Bang Apin.
0: Bang Apin? Mana orangnya?
1: Kenal kah? Panggil lah.
0: Bang Apin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa Mbak Yeni?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang? Sehat?
2: Apa Mbak Yeni?
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Ini mah wajanan ngeresep Mbak Yeni, gak ketangkep dengan jelas.
0: Oke.
2: Semoga Mbak Yeni sehat ya.
0: Amin, amin. Bang Afin juga mudah-mudahan sehat ya.
2: Amin.
0: Iya.
2: Ya kalau semuanya bukan aja ya, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Gabung juga. Spesialnya untuk ini yang gabung saya inilah. Pak Adelia.
0: Iya, iya.
2: Bikin aku gila. Ya.
0: Oke, siap.
1: Iya Mbak Yeni, spesialnya buat dia, penggila. Ya udah ya Mbak ya,
0: okay.
1: Lagunya betul.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga diberkati selalu ya. Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat orang cantik yang ada di Waikanan sudah bergabung ya di Prodangdut Waikanan. Oke, kita kembali ke layanan telepon 0723-476-1697. Di belakang orang cantik siapa ya? Halo RRI, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Adi Cibi-Cibi dong.
0: Adi Cibi-Cibi, di mana nih posisinya? Banjit kah berada
3: tuh? Di banjit dong. Belum ada pergeseran.
0: Belum ada ya. Oke,
3: okay.
0: Kabarnya gimana, sehat?
3: Kabarnya sehat selalu kok.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Gimana kabar Mbak Yeni?
0: Alhamdulillah sehat Yeni, juga. Iya Yeni, Yeni.
3: Iya Yeni. Udah lama enggak ikutan acara dirimu?
0: Iya ya. Udah lama
3: udah,
0: juga.
3: Kayaknya udah berabad-abad kayaknya.
0: Masa sih?
3: Iya.
0: Itu kenapa tuh, sibuk kah?
3: Biasalah, cari mahar untuk melamar seseorang nanti.
0: Anjay. Oke.
3: Okay, gimana lomba di tempat dirimu? Rame kah?
0: Nggak ada sih. Nggak
3: apakah
0: terlalu
3: dirimu rame. Jadi panitianya?
0: Enggak, kemarin hari kemerdekaan malah dinas.
3: Oh dinas ya?
0: Iya.
3: Ya tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi rasa happy-nya gitu ya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Semangat juga.
0: Di sana gimana? Apa itu lagunya?
3: Lagunya dari Lilis Karlina, Kangen ya.
0: Oke. Okay. Kita cariin dulu salam-salam buat siapa?
3: Salamnya yang barusan masuk tadi siapa ya?
0: Orang cantik katanya.
3: Orang cantik. Ya kalau nggak ada namanya kan nggak tahu.
0: Siapa tadi ya? Kalau nggak salah Eva deh, suaranya Eva.
3: Iya, mirip-mirip sih.
0: Iya.
3: tapi namanya kita nggak tahu, ya mungkin ya pokoknya dialah.
0: Dialah ya, oke. Okay.
3: Kalau dia itu pasti dia dan dia lah. Mm-mm. Lanjut ya.
0: Lanjut, boleh.
3: Ada Mbak Yani yang ada di Ukur Selatan. Mm-mm. Ada Mang Ramli.
0: Yeah.
3: Ada Mbok Gembrotnya. Ada Mbak Suripnya.
0: Okay.
3: Buat semuanya saja lah Mbak.
0: Okay, siap.
3: Belum ada yang kenal.
0: Belum ada yang kenal.
3: Belum terkenal Mbak. Padahal, dari dulu loh Mbak nggak pernah terkenal.
0: Padahal pendengar lama ya.
3: Iya begitulah Mbak. Kalau seorang bujangan ini kayak gini lah Mbak.
0: Iya.
3: Yeah. Gak ada yang mau kenalin.
0: Jangan gitu.
3: Mbak Yeni pun nggak mau kenalin coba.
0: Hmm.
3: Coba kenalin orang cewek-cewek situ gitu.
0: Iya.
3: Jadi terkenal gue aku.
0: Oke, nanti ya, nanti. Mau ya. Sekalian mau disebarin juga nomor?
3: Ih, jangan dong.
0: Biar sekalian terkenal.
3: Oh gitu, nanti aja lah.
0: Enggak ya, oke. Ya,
3: nanti masalah jodoh nanti kan ada di tangan Allah.
0: Iya, katanya sekarang lagi siap-siap mahar. Berarti emang udah ada
3: ya.
0: Dong.
3: Ya dikumpulin dulu lah Mbak, buat mengamar tuh Mbak.

0: Mana bagi head atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Ya, satu penelpon lagi mungkin Yeni buka di layanan telepon di 0723-476-1697 atau juga pendengar Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811-721-1036 ya. Kembali kita tunggu di 0723-476-1697. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum. Isin dan Munir, kilometer 10, Mbak Yani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Isinan, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana nih cuaca di kilometer 10?
1: Ya panas Mbak, cerah kan.
0: Panas ya, oke.
1: Untunglah ada tempat berteduh ini.
0: Iya. Isinan mau request lagu apa nih?
1: Iya.
0: Lagunya lagu apa?
1: Lagunya untuk apalagi Mansur S.
0: Oke, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk yang kedatangan tamu tadi, yang ada di kasur ya, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Bandar Lampung ya, Perempat, antaranya Stans Buai, Bunda Sambang, kemudian Bang Medi, kemudian si apa itu yang ada di Wekandis ya, Amin, kemudian Lenton yang ada di Kramanyan ya, yang ada di Kemiling ya, semuanya ya, saudara-saudara yang ada di sana semoga sehat selalu. Nah, kemudian yang ada di Wekanam ya, tidak ketinggalan Pak Dedarman, sebentar lagi masuk Pak Dedarman, mudah-mudahan ini kan ya cuacanya bagus, mudah-mudahan bisa diterima itu sinyalnya dari kilometer 10 ada dari Belaman Ompong, mudah-mudahan kereta belum lewat ya. Ya. Pak Darman kalau sedang bicara jatuhnya kereta ya, namanya memang di pinggir stasiun pangsiunan PJKA lagi Pak Darman itu kan wajar lah itu. Semoga saya selalu kemudian diterima, kemudian Wan Basro, kemudian Purwanto di Martapura, kemudian Abang Putra Waituba ya, semoga sehat selalu, kemudian Pak Subunga Mayang, kemudian Bunda-Bunda yang ada di Pekon Ratu, semoga sehat selalu. Sekali lagi saya singgol juga untuk Sri Tandamu ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian yang ada di apa itu Oku Selatan, Oku Timur ya, semoga sehat selalu. Jadi itu aja Mbak, terima kasih. Acara Perodang Dudu Ekanan, semoga jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Sinan Munir yang ada di kilometer 10. Lagunya untuk apalagi dari miliknya Mansur S sudah ini siapkan, nanti yang diputarkan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita simak dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada dari miliknya Lesti Seumur Hidup, ada juga Kangen dari miliknya Lilis Karli Lina, serta Mansur S untuk apalagi. Jangan kemana-mana, nanti Yani akan kembali menemani Anda semua di Pro Dangdut.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya, Nak. Kalau gitu, Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya, Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama. Peduli kemiskinan, peduli masa depan.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Mansur S dengan Untuk Apalagi sudah ini hadirkan di ruang dengar Anda semua dan mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kembali mendengar, Yeni Ulistiana membuka layanan telepon di 0723-476-1697 bagi Anda yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, ya bisa di 0723-476-1697 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0811-721-1703.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan penelpon, mungkin kami hadirkan kembali lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini. Nanti juga ini akan kembali menemani Anda semua. Tetap setia bersama kami.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sar, nanti setelah lulus SMA, kita kuliah ambil jurusan kesehatan yuk, kita bareng-bareng aja, gimana?
3: Enggak ah, abis lulus SMA, nanti saya gak akan bakal lanjut kuliah. Saya mau menikmati hidup, saya mau bersantai-santai, saya mau diam di rumah aja.
2: Peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi kunci kemajuan bangsa. Pendidikan yang berkualitas membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Sementara layanan kesehatan yang kuat melahirkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan SDM unggul di pendidikan dan kesehatan, Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan.
4: Di era digital, seperti sekarang dunia berada dalam genggaman. Informasi mengalir begitu cepat, melintasi batas negara dan bahasa. Namun di tengah derasnya arus globalisasi, ada satu identitas yang harus tetap kita jaga, yaitu kebanggaan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah pemersatu bangsa, jembatan keberagaman, dan warisan yang memperkuat jati diri kita sebagai Indonesia. Sebagai generasi muda, kita boleh menguasai berbagai bahasa asing untuk membuka peluang dan wawasan dunia. Namun, jangan sampai melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berkomunikasi di media sosial. Gunakan bahasa Indonesia secara umum, cerdas, dan kreatif. Jadikan setiap unggahan, komentar, maupun karya digital sebagai cerminan karakter generasi yang mencintai bangsanya. Mari tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas nasional. Bangga berbahasa Indonesia bukan berarti tertinggal zaman. Justru dengan bahasa Indonesia, kita memperkuat jati diri dan membawa budaya bangsa dikenal dunia. Bangga berbahasa Indonesia, berkarya di era digital, dan inspirasi untuk Indonesia maju.

0: Setiap orang adalah pengemudi bagi perjalanan hidupnya sendiri. Namun, bagaimana mungkin kita dapat menentukan arah jika belum benar-benar mengenali siapa diri kita? Mengenali diri bukan sekadar mengetahui apa yang kita sukai. Lebih dari itu, kita perlu memahami kelebihan yang bisa dikembangkan, kekurangan yang harus diperbaiki, serta nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam setiap langkah. Saat kita memahami potensi yang dimiliki, kita akan lebih percaya diri menghadapi tantangan. Potensi bukan hanya tentang bakat, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan bertumbuh. Setelah mengenali diri, saatnya menyusun rencana. Tujuan yang jelas akan membantu setiap langkah menjadi lebih terarah. Mulailah dari target-target kecil, lakukan dengan konsisten, lalu evaluasi setiap proses yang telah dilalui. Ingat, perjalanan hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang tercepat, melainkan proses untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Maka hari ini, peganglah kemudi hidup Anda. Kenali diri, pahami potensi, dan susun rencana, karena masa depan yang baik selalu dimulai dari langkah yang disadari sejak hari ini.
1: Penggunaan perangkat digital pada anak, orang tua dituntut untuk mengawasi dan mendampingi. Orang tua harus mengerti media sosial atau situs apa saja yang digunakan anak. Orang tua juga harus tahu aplikasi atau program edukasi dan berdampak positif untuk anak. Dampingi anak saat bermain media digital. Terapkan jadwal dalam menggunakan media digital, selalu monitor aktivitas dunia maya anak. Orang tua juga bisa menghindari anak bermain perangkat digital dengan mengajak anak beraktivitas dan bermain langsung untuk meningkatkan interaksi. Cegah dampak negatif, dampingi anak saat menggunakan media digital.
2: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: ku hemat energi dengan cara, yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Sumber mata air merupakan anugerah alam yang menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Kelestarian perlu dijaga agar tetap mengalir dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Menjaga sumber air dapat dimulai dari hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penebangan pohon di sekitar kawasan resapan, serta menanam kembali pohon untuk menjaga keseimbangan alam. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan memberikan dampak besar.
2: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan

Lawas menari di atas kanvas, gerak tari berpadu dengan semangat kebersamaan. Di balik setiap karya, ada komunitas pegiat seni yang harus menjaga denyut budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman melalui berbagai kegiatan, mulai dari pementasan, pameran, lokakarya, hingga pelatihan bagi generasi muda. Komunitas seni menjadi ruang belajar, berkarya, sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa. Mereka membuktikan bahwa seni bukan sekedar hiburan, tetapi juga media pendidikan, persatuan, dan penguatan jati diri. Di era digital, karya-karya budaya kini semakin mudah dikenal luas dengan memanfaatkan teknologi. Para pegiat seni memperkenalkan kekayaan tradisi kepada masyarakat, bahkan hingga ke mancanegara. Mari dukung komunitas pegiat seni di sekitar kita. Hadiri pertunjukannya, apresiasi karyanya, dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Karena ketika seni terus berkarya, budaya akan tetap lestari dan identitas bangsa akan selalu terjaga. Berbudaya, berkarya, menginspirasi Indonesia maju dengan seni yang lestari.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pro Dangdut ya, untuk edisi hari ini 20 Agustus 2026. Informasi waktu kita di saat ini pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Masih kami buka layanan telepon pendengar di 0723-4761-697 bagi Anda yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam. Ada siapa? Halo RRI, selamat siang. Halo.
1: Halo juga, siang kembali Mbak Yeni ya.
0: Iya betul, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan yang ada di Krut.
0: Oke, Bang Aditya ya, apa kabar Bang? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
0: Oke.
1: Tapi cuacanya adem ayam gitu.
0: Adem ya di sana ya. Oke, Bang Aditya mau dengerin lagu apa nih?
1: Mbak Yeni boleh ringgit nggak?
0: Apa?
1: Remix, boleh enggak?
0: Belum boleh kalau remix.
1: Waduh. Favorit aku enggak bisa diputar ya.
0: Iya.
1: Wah. Biarin aku dengar di YouTube aja lah.
0: Oke, jadi mau apa nih lagunya?
1: Apa ya lagunya? Apa ya yang original lagu lawas sih? Idaman hati aja lah.
0: Idaman hati, oke. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya tuh semua ya, tetap terkecuali selamat siang yang sore.
0: Iya.
1: Dan lagu ini kupingkiskan spesialnya buat yang ada di Cilacap Jawa Tengah aja. Semoga adanya selalu sehat, walaupun sabar aja juga dong. Itu aja Mbak Yaninya.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mbak Yaninya, selamat bertugas di Indonesia. Semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umur orang rezekinya, lancar urusannya.
0: Amin, Allah.
1: Dari Silbar, aku pamit ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aditya yang ada di Krui ya. Lagunya Idaman Hati sudah yang disiapkan nanti yang diputarkan ya. Di belakangnya mungkin ya di 0723-4761-697.

0: Ya, ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Yani, kriting.
0: Bang Darman yang ada di stasiun ya. Iya, apa kabar Bang? Sehat?
1: Sehat, sehat.
0: Oke. Kriting ya jarinya ya.
1: Kriting.
0: Oke, Bang Darman mau request lagu apa nih?
1: Yang gampang aja lah.
0: Apa tuh?
1: Milikku, Mbak.
0: Milikku. Arafik ya?
1: Ya.
0: Oke.

Aku Bakti Sri Tanggamos Yang Muara Dua Suryati Pisang Baru Cinta Mulia Putri Bandungnya Epa Dikato Alia di Gunung Alia di Baradatu Mbak Yati Sumber Jaya Irma di Umpu Bakti Mbak Yatin

0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Yani ya.
1: Oke,
0: Mang Darman pamit RRI mengu

0: Oke, Pak Abdullah yang ada di Barada tuh
1: Iya,
0: ya. Oke.
1: iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dia ini sendiri
0: Oke,
1: kayak mana?
0: sehat Alhamdulillah juga.
1: Alhamdulillah, lagunya dari Rana Rani ya.
0: Rana Rani yang mana tuh?
1: Benci.
0: Apa, benci? Oke, yang dicari
1: Tapi
0: dulu.
1: bukan sama ya, tapi bukan sama ya ini bencinya.
0: Jangan dong ya.
1: Ya, tetap semangat ya. Terima kasih
0: Oke.
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Abdullah yang ada di Barada tuh ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan lagu ya, ini mau bacain dulu ada ya via WhatsApp ya. Nanti dia ngambek lagi kalau nggak dibacakannya. Ini ada Assalamualaikum, selamat siang RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asroni di Soban Jaya, Gunung Katun ya. Mau dengerin lagu dari vokalnya Ine dengan judul Bujang Merana. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalam. Amin. Amin amin ya amin ya. Terima kasih kembali buat Bang Asroni ya. Terima kasih. Lagunya nanti insya Allah ini putarkan ya. Di belakangnya ada lanjutan lagi, ini dari Pak Ramli ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ramli mau request lagu Deritamu Deritaku. Salamnya buat semuanya aja, fans RRI. Waikanan untuk Mbak Yeni, sehat selalu sekeluarga. Makasih, wassalam. Oke, terima kasih kembali Pak Ramli ya. Sudah request melalui WhatsApp kami, terima kasih. Nanti jika ada waktu, ya ini putarkan lagunya ya. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita simak dulu beberapa lagu yang sudah kami persiapkan. Salah satunya dari miliknya Rita Sugiarto dengan judul Idaman Hati.

Iya, sudah mendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa tuntas sudah yang nulis Tiana menemani Anda semua di Waitanan siang ini untuk edisi 20 Agustus 2026. Yunulis Tian yang bertugas dalam program Pro Dangdut mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Terima kasih atas partisipasi Anda, baik itu di via telepon maupun via WhatsApp. Ini ucapkan terima kasih sekali lagi, dan ini mohon maaf jika ada salah kata dalam menjalankan tugas. Ini pamit, terima kasih, selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu penutup dari miliknya Ine dengan judul Bujang Merana.

0: Saudara mendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung.
1: Kemudian sekolah juga dapat memberikan informasi yang jelas terkait pengelolaan dana BOS dan BOSDA juga dapat diakses oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, Robi Suliska Sobri mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Pemkot sudah melaksanakan wajib belajar 9 tahun dengan menganggarkan BOSDA. Ia menjelaskan bahwa inspektorat akan melakukan pemantauan hingga pemanggilan kepada kepala sekolah yang diduga masih melakukan pungutan atau sumbangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya menjalani sidang pledio di Pengadilan Negeri Tanjung Arang pada Kamis 20 Agustus 2026. Para terdakwa datang dikawal anggota Brimob menggunakan mobil beracuda. Dan para sanak famili dari para terdakwa ini tampak menunggu dan mengikuti jalannya persidangan. Perangkat persidangan ini juga telah bersiap dalam menjalankan agenda pledoi. Di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut terdakwa kasus korupsi Ardito Wijaya dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Dan jaksa KPK menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tipikor. Dan KPK menjatuhkan uang pengganti senilai 7.850.000 dan pencabutan hak politik. Tidak hanya hukuman badan dan denda, JPU dan KPK juga melayangkan tuntutan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai miliaran rupiah. Demikian Wahca pukul 15 Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok @RRI_BandarLampung, @Pro2BDL, @BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa.

0: hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah. Peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
0: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dari kancah seunyi diri papun jenganan kuti putunggal wajah ma'amalia di debi khani sinji ya di khani kemis tanggal 20 Agustus 2026. Api kabah minak muakin kalau minak muakin seunyi ini dalam keadaan sehat ya. Dan kan putunggal di acara pro dangdut minak muakin saya haga gabung dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp nepro4 di 0811720985 ya. Kam angkat pai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar bang Senen? Iya pun
1: sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senen agak nengis lagu Nesa Paridija uat lagu dahsyat hadusina uat pertengkaran jama menangis di atas luka.
1: Dahsyat, ayo.
0: Dahsyat gawah.
1: Oh, iya.
0: Oke bang, siap.
1: Yang beres kita bayar, semoga sehat. Gila, jangan kembar. Ini pula panggung. Gila, waktu di tersem.
0: Iya.
1: Gila, gila kandit. Tunggak sama ada kursimor. Gila, kecewaran. Jadi kecewaran. Datang. Datang, iya.
0: Terima
1: kasih.
0: Iu Bang Senen jama-jama.
1: Jaga
0: kesehatan yuk. Iya bang, bang Senen munih yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bang Senen ya, sehat terus, semangat terus ya. Dan ada siapa lagi? Ini ada, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, Kak Ayu, gimana kabarnya Kak Ayu?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana nih Bandar Lampung, Maluku Tengah hujan?
0: Oh, hujan. Kita hujan itu semalam. Alhamdulillah di sore ini cerah sekali, Kak.
2: Hujannya sudah 3 hari nih.
0: Oh iya, 3 hari itu nggak putus.
2: Ada jeda, cuman emang lagi hujan aja sih.
0: Oh gitu.
2: Kami seminggu juga gak hujan, tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang panahnya jadi kering gitu ya, jadi basah
2: iya.
0: Gitu ya. Kak Ayu mau dengerin lagunya siapa ini? Ada dahsyat, ada pertengkaran, sama menangis di atas luka.
2: Oh ya, aduh, jangan bertengkar dong,
0: dahsyat
2: aja.
0: Dahsyat aja, oke siap. Lanjut mau kirim-kirim salam kak.
2: Salamnya buat semuanya deh, biar kantor PT RRI Bandar Lampung. Siapa untuk semuanya, sama aja dari Kiram Maluku Tengah. Dokter semuanya, saya Serano, Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Baiknya, selamat
0: iya.
2: Selamat sore.
0: Sore juga. Terima kasih untuk Kak Ayu yang jauh-jauh telepon dari Maluku Tengah. Masya Allah, Masya Allah. Ada siapa ini? Ada Bang Ramli. Halo, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Agar dengis lagunya siapa bang? Anji, uat dahsyat, uat pertengkaran, jama, menangis di atas luka. Saya sipa.
3: Menangis di atas luka gawa lah.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya, gue bang Senen, selamat di BI yo. Gue siapa lagi? Copan yo. Buat pin bolo-bolo, ada Ayu kan, selamat siang juga, selamat siang sore, ada Pak Irma, ada Pak Samba, buat Mama Dila jembatan kembar, ya, buat Suku juga lagi merokok, iya, gua siapa lagi, gua Putri, Doni, sama Debi. Gua seujinya kawan Mbak.
0: Oke, siap. Mbak, iya. Amin.
3: Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Suara Budaya Lampung Tabi Pun. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, Merdeka. Mudah-mudahan kita semua merdeka dari segala hal. Minak muaki ya. Gak hanya dari dijajah oleh pihak asing, tapi juga di merdeka dari diri sendiri gitu ya. Minak muaki. Ada masih bisa gak sih kira-kira Amalia? Oke deh, satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum juga. Ini sama Mbak Sapa yuk.
0: Amalia, ini dengan siapa?
4: Amalia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Enji jak sapa, Enji?
4: Sama Bang Darman di seputaran stasiun kereta api.
0: Pak Darman, Bang Darman di mana nah, nih?
4: Belambangan Lumpur.
0: Oh, way kanan. Oke, siap. Bang Darman mau dengerin lagunya siapa? Di sini yang mau diputerin ada Dahsyat sama Menangis di Atas Luka sama Pertengkaran.
4: Pokoknya soan gawah lah seunyine.
0: Oh, seunyine gawah payu.
4: Duai. Dan Bandar Lampung seunyine.
0: Iya.
4: Selamat siang menjelang sore gawah.
0: Lalu
4: dibeli kesehatan.
0: Amin.
4: Duai. Pen-pen wai kanan. Seunyine. Selamat siang menjelang sore. Pokoknya seunyine guai keru-keru Bandar Lampung lalu diberi kesehatan gawo.
0: Amin, amin. Allahumma amin.
4: Keru-keru guai kanan.
0: Iya.
4: Seunyine diberi kesehatan selalu lah.
0: Iya, amin.
4: Nah, guai Mbak Amaliane selalu diberi kesehatan.

0: Iya.
1: Saya hati-hati Jawa Mbak Amelia yuk.
0: Iya, terima
1: Bang
0: kasih.
1: Mangdarma, kami RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi amin. Iya pun, terima kasih untuk Mang Darman yang udah telepon ya. Mina Muaki, kita puterin dulu lagunya. Nanti Amalia angkat lagi teleponnya setelah waktu jam 16.

0: jam 16.
1: Mina Muaki Bunda PAUD Provinsi Lampung mengajak orang tua dan pendidik membangun kebiasaan hidup sehat pada anak secara konsisten sejak usia dini. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Gebiar Senam Massal Anak Indonesia Hebat tahun 2026 pada pagi hari ini. Kegiatan yang diikuti lebih dari 40.000 peserta secara luring dan daring tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan senam bersama memiliki arti penting dalam membentuk kebiasaan positif anak. Menurutnya, aktivitas fisik harus menjadi bagian dari keseharian anak, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan seremonial. Ia menilai usia dini merupakan masa yang sangat menentukan bagi tumbuh kembang anak, karena itu pembiasaan hidup sehat harus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga dan satuan pendidikan. Ia mengajak orang tua dan guru membiasakan anak aktif bergerak, rutin olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta memiliki pola tidur dan istirahat yang cukup. Selain kesehatan fisik, ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan pola pengasuhan yang memberikan rasa aman dan bahagia kepada anak. Beranjak mit informasi Saibari, sejumlah destinasi wisata di Flores, Nusa Tenggara Timur mulai berangsur pulih setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kementerian Pariwisata bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi destinasi wisata, akomodasi hingga akses menuju sejumlah kawasan pariwisata terdampak gempa. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi destinasi dan fasilitas pariwisata sebelum kembali digunakan oleh wisatawan. Berdasarkan hasil pemantauan, aktivitas pariwisata di sejumlah destinasi utama Labuan Bajo dan sekitarnya mulai kembali berjalan. Pelabuhan Marina Labuan Bajo telah kembali beroperasi dan akses pelayaran menuju Taman Nasional Komodo juga sudah dibuka. Sejumlah destinasi di Taman Nasional Komodo seperti Pulau Padar, Loh Liang di Pulau Komodo, Loh Buaya di Pulau Rinca, dan Gili Lawa juga kembali menerima wisatawan. Destinasi lainnya seperti Pulau Kelor dan Kampung Adat Todo di Manggarai juga telah beroperasi seperti biasa. Meski sejumlah destinasi mulai kembali beroperasi, beberapa tempat wisata dan akomodasi masih ditutup sementara karena mengalami kerusakan atau masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keamanan wisatawan. Sejumlah destinasi wisata juga masih membutuhkan perhatian khusus, di antaranya Wairebo dan Ruteng Puu di Manggarai, serta Taman Nasional Kelimutu di ND yang terdampak longsoran pada dinding kawah. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Terima kasih Minak Muaki Pagunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagun Ngancai Minak Muaki di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 20 Agustus 2026 ya. Saya Pagun Haga Gabung Pagun Dacok Minak Muaki di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, api kabar Bang Jomblo?
1: Alhamdulillah sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat Moni.
1: Sehat juga.
0: Iyo.
1: Nah, pengecangan cari tidak mau lagi kita pun jenggan nih. Hati-hati kak.
0: Lagunya di DJ Uwat Orang Ketiga, Terajana, Jama Duka Dalam Cinta.
1: Orang ketiga kak yo.
0: Orang ketiga, oke siap.
1: Kami pakai nipang samsam, kirim, Mama Pungki, Minan Wati, Mbak Nadila, Mama Rido, Pasang Maman, Datu Ati, Rajawa, Apin Bolo-Bolo, Kak Eva, Niseri Kanan, Selamat Gede.
0: Oke, okay,
1: siap. Salam kita uji kita yo.
0: Oke.
1: Okay. Kanan, Selamat Kuali, Selamat Gede. Kakak nih.
0: Iya.
1: Yeah. Tugas. Semoga selalu kak yo.
0: Amin.
1: Patun nutup kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Pejah kebatan kemangi. Pakai kakak nih, terima kasih. Kapan-kapan disambung lagi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Ada di WhatsApp ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Amalia, lagunya Ikutan. Salamnya untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Mbak Amalianya juga selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, udah kirim pesan melalui WhatsApp Pro 4. Ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang ganteng, gimana ya, kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, sumpah demi Allah tambah ganteng.
0: Gitu ya, demi Allah ini udah pakai.
2: Iyalah.
0: Waduh.
2: Kan, biar supaya ibu percaya gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Iya aja deh.
2: Sumpahnya kan banyak yang modus kok.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, jadi kan aku sudah bersumpah kan, masa iya dirimu mau bilangin aku modus. Kan gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, akhirnya kan dapat pahala kan, cuma hari kamu ini kan karena bikin ibu ketawa dan tadi ibu gak ketawa sih.
0: Oh iya.
2: Benar.
0: Karena lagi serius. Kenapa?
2: Tadi masak apa bu?
0: Masak apa ya tadi, sambal hijau.
2: Wow. Pakai ikan nggak bu?
0: Pakai cumi sama tahu.
2: Mantap. Mantap itu bu.
0: Oh mantap ya.
2: Iya, itu kalau pasti makan sambil matanya menjemlek, mertua lewat nggak ingat ya bu ya.
0: Segitunya bang, ya Allah.
2: Ya, lo bu, karena kan.
0: Ya kalau seandainya mertua lewat ya ditegor.
2: Iya, biasanya kan kalau orang lagi lahata nggak ingat lo bu, terus gimana ki?
0: Gitu ya.
2: Apalagi kan ibu itu kan orangnya kan apa ya? Pusing bikin bagian musik lah, bagian itu lah.
0: Iya.
2: Jadi kan kalau lagi makan itu kan biasanya kan matanya sambil menjemelah itu kan gak kelihatan mertua lewat bu ya.
0: Bisa aja, Allahumma sholli.
2: Iya, harus bisa lah bu, karena sekarang itu kan kita harus membahagiakan penyiar lo bu. Kalau penyiar enggak mau ketawa nanti ya mana.
0: Oh iya, betul. Ya udah Bang Abdullah, aku biasanya itu ada lagu yang apa nih biasanya?
2: Aku tolong cariin Seruling Asmara ya Bu ya.
0: Seruling Asmara kita iya. Cari. Oke, Ine Sintia lagi.
2: Biasanya itu sih nada Soraya biasanya Bu.
0: Ice Trisnawati kita punyanya.
2: Itu Seruling Cinta, Ibu.
0: Ini apa? Ini apa sih tadi apa?
2: Astagfirullah. ibu ngejelekan. Ah, ibu sudah tegak.
0: Lagi gak fokus karena lagi serius. Gimana gimana? Apa tadi?
2: Aduh, seruling asmara.
0: Seruling asmara, astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
2: Gue pernah muter deh kayaknya. Kayaknya nanti
0: aneh, seruling cita udah pede lagi.
2: Udah pede, biasa bu. Manusia kita tidak luput dari salah dan betul.
0: Iya benar kan, saya tidak sempurna. Ya kan.
2: Ya, saya tuh tidak menyalahkan ibu, dikarenakan ibu itu kan banyak berpikir sana-sini, belum mikirin direktur musik dan mikirin yang lain-lainnya, yang ini kayak
0: apa, macam sedikit terapa. Aduh, ya Allah.
2: Akhirnya pemikiran ngegeleng.
0: Ya udah, nanti di ini ya, diputer ya.
2: Ya, lagunya itu ya, Bu, ya.
0: Adanya itu. Ini, Deng. Apa? Siapa tadi?
2: Nada Suraya.
0: Bukan.
2: Apa, Markora? Siapa lo?
0: Munaro.
2: Iya. Enggak apa-apa terus.
0: Oh, mau yang lo. Versi Nada Soraya aja. Soalnya ya, banyak kalau... nih versinya. Ada Rana Rani juga. Terus. Ada Mirnawati. Apa yang Mirnawati aja ya?
2: Nah, sayang lah.
0: Oke.
2: Ibu Amalia boleh, terserah.
0: Aduh, janganlah kalau saya.
2: Kalau aku master orangnya master ba. Ikhlas, yang penting seruling asmara.
0: Oke, siap. Seruling asmara ya.
2: Bu, kalau lupa, kalau pulang jangan lupa dinner.
0: Iya.
2: Kesehatan itu mahal.
0: Betul.
2: Kalau pikir apa, cara berpikir kita kalau dipakai terus kita lupa dinner malah repot.
0: Iya, benar.
2: Oh, jadi kesehatan itu mahal, jadi ibu jangan lupa dinner ya, Bu ya.
0: Oke, terima kasih Bang Abdullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, makan malam dong. Semua orang juga pasti makan malam. Kalau seandainya makannya jam 12 berarti makan tengah malam ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Panji.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Jasa apa? Halo.
3: Oku Selaka.
0: Oh, Bang Pendi. Injuk ini lagi cawa jama jelma bakhi.
3: Api, api.
0: Lagi cawa jama jelma bakhi ke doh. Halo.
3: Iyo wat kok okay. Deja lagu
0: apa? Oh, Pak Yuki dah. Agan nges lagunya siapa Bang? Didija uat orang ketiga, kadusina uat seruling asmara, terajana kayak moni duka dalam cinta. Saya siapa Bang? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Duka dalam cinta kan?
0: Oke, okay. Duka dalam cinta ya.
3: Ya salam
0: udah.
3: Ya.
0: Iyo.
3: Salam pakai ne Abdullah Jeno ya, jemaah Bang Senen, jemaah Otopan, Edo ya, jemaah Bang Darson, Minanwati, yang Resem, jemaah Waputri di Wayhalim, jemaah Udone ya, jemaah Jomblo Jeno ya, jemaah siapa Minan ini. Minan Kom ya di Kalirejo ya, jema Minan Air ya di Kalirejo ya. Jema siapa lagi ya? Jema Sultan Sebuai ya, jema Bunda Samba di Lampung Timur ya, jema. Jema siapa lagi ya? Jema Pak Zaini ya di Kemiling ya, jema Mbak Eni ya. Pokoknya pakai sebunyi nih gawe lah ya.
0: Oke, siap Bang.
3: Ameliane selamat tugas gawe ya. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi di Oku Selatan. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Jaksa Panji.
4: Tebak-tebak suaranya.
0: Tebak-tebak buah manggi. Siapa lagi dong ngomong?
4: Minang Maimbang.
0: Oh, udah gimana kabarnya? Udah Junaidi.
4: Caniago udah Jenny Caniago.
0: Iya, udah Junaidi Caniago. Apa kabar?
4: Ya sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
4: Ya enggak, Mbak, panas.
0: Kalian enggak panas sama di sini juga. Di Pahoman juga sama.
4: Panas betul ini.
0: Aduh ampun. Ya. Kenapa?
4: Ini Mbak Malia ya.
0: Betul, apa? Amalia ini.
4: Amalia. Heeh. Kalau minam-minam itu saya panggil Uni.
0: Uni. Iya, karena sekarang lagi pro dangdut jadi panggilnya ya. Mbak.
4: Iya, iya betul. Minan kan?
0: Iya, Minan bisa.
4: Lagunya apa Mbak lagunya?
0: Lagunya ada Orang Ketiga, ada Seruling Asmara, terus ada Terajana sama Duka Dalam Cinta.
4: Oh iya. Duka Dalam Cinta aja, Kak.
0: Oke, siap. Duka Dalam salam, Cinta. Salam. Boleh.
4: Salam Upan di Kota Karang, selamat sore.
0: Iya.
4: Bang yang di sini siapa? Bang yang di yang
0: di mana? Ya,
4: di kanan itu siapa? Ramli ya?
0: Iya, ada Bang Ramli.
4: Iya, Ramli. Itu di Bendung. Bang Senen di ini Sukabumi. Yang di Jambi itu siapa? Di Jambi?
0: Yang di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf.
4: Ya, Bang Hamzah Yusuf. Di Purwono di Candipuro.
0: Iya.
4: Di Pulau Sebesi, Kelianda. Yang barusan ini siapa, Pak? Yang barusan ini?
0: Yang barusan tadi ada Bang Pendi.
4: Oh ya,
0: di Oku Selatan.
4: Ya, Bang Pendi di Oku Selatan berarti selamat sore. Ya, itu aja, Mbak ya.
0: Oke, siap deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uda Junaidi di Kalianda ya. Amalia mau bacain lagi yang udah masukkan ke WhatsApp nih. Ada Uwo Putri katanya mau kirim-kirim salam, lagi monitor sama Udo sambil ngopi. Aduh, sore-sore gini ngopi enaknya. Salamnya untuk Edo, Topan, terus ada Mbah Jarwo, ada Datu Ati, Nurdin, Apin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyini saya lagi monitor. Salam Angkon, Kemuakian, Anjakwo, dan Udo di Wehali. Makasih, makasih Tabi pun. Iya pun. Piwo, kupina kirim-kirim lah, Mid Studio. WhatsApp, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jak sapa Didi Pa?
5: Lek trimo di kawasan Waikanan, Mbak Amelia.
0: Oke, lek trimo di Waikanan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
5: Lagunya Terajana ya, Pak ya.
0: Oke.
5: Salahnya Ben Alvin Bolo-Bolo tadi itu siapa Pak Fendi?
0: Iya.
5: Ada Pak Mule, selamat sore. Ada Pak Jika selamat sore, Pak Dharma selamat sore. Ada Mas Jelka di Pedara itu selamat sore. Ada Pak Dika Timan di Kayang selamat sore. Di Jambi itu siapa ya Mbak ya?
0: Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf.
5: Ya, selamat sore Surga. Ada Bang Ido di Teluk ya, selamat sore. Bang Anggi juga selamat sore. Di Lampu Tua itu siapa ya? Kok lupa? Ya, Mas Yogi, selamat sore Mas Yogi. Ya, itu semuanya saja Mbak Malia.
0: Oke, siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Let Trimo yang ada di Waikanan ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh minta muaki di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Amalia masih menemani minta muaki di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Minak Muakhi, cuacanya panas nih ya di sore hari ini. Mudah-mudahan Minak Muakhi yang barangkali saat ini sambil dengerin program 4 sambil santai-santai di rumah, ataupun juga yang lagi di jalan pulang ya, hati-hati di jalan. Dan biasanya kalau jam segini tuh jalanan macet gitu ya, nggak usah buru-buru gitu Minak Muakhi ya. Ya udah, kalau seandainya macet ya udah di di jalanin aja gitu Minak Muakhi. Nantinya juga bakal nyampe ke rumah kok, ya kan? Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa, di mana?
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo, kok kecil sekali suaranya. Halo.
1: Kecil ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sama Bunda Lampung Barat nih, Mbak.
0: Bunda siapa nih?
1: Bunda Yati. Ini Bunda Yati, Bun.
0: Bunda Yati di?
1: Di Lampung Barat.
0: Di Lampung Barat. Wah, jauh ya. Sekali.
1: Lumayan.
0: Iya, benar. Di Lampung Barat lagi musim Lampung apa?
1: Iya. Jauh ya, Mbak?
0: Iya, jauh. Bunda lagi musim apa, Bun? Di Lampung Barat, Bun?
1: Ini barusan lagi beresan musim kopi nih, Mbak.
0: Oh, musim kopi. Ya Allah. Ya udah, Bunda mau dengerin lagunya siapa, Bun? Ada
1: request nih, Mbak.
0: Requestnya apa tuh?
1: Requestnya Rumah Bambu ya, Mbak, kalau bisa.
0: Rumah Bambu atau Gubuk Bambu?
1: Rumah Bambu.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala, Rumah ya. Bambu. Coba ya. Nanti dicari ya.
1: Ya, kalau bisa, kalau ada waktunya, kalau nggak bisa ikutan aja.
0: Oke deh, Rumah Bambu ya. Ada kok, tenang aja.
1: Salamnya buat semuanya yang udah masuk ya, Mbak.
0: Iya.
1: Makasih ya, Mbak, waktunya.
0: Iya, sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Lampung Barat jauh ya, Minak Muakhi. Pro 4 terdengar sangat jelas ya di sana ya. Wah, Masya Allah. Ya udah, Minak Muakhi, nanti Amalia kembali buka line teleponnya lagi ya setelah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Minak Muakhi semuanya. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh.

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, minak mau ngakin dekan jasa nyanyi di papun janganan kuti lagu Sinji injuk nih lagu terakhir Ham di Prodangdut untuk edisi debikani Sinji. Terima kasih sunyi nih saya kadu gabung yuk anjak jeno pukul 15 waktu Indonesia Barat di acara Prodangdut. Dan tentunya minak mau ngakin daco nutukan luot di Prodangdut di hari berikutnya ya minak mau ngakin, karena Prodangdut ini disiarkan setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maliki lumahap, hadu madacok lagi angkat telepon anja minak muafi seunyi ini. Dan Amalia tutup kebersamaan Ham di Prodangdut. Tetap nengiskon Prompat FM, ulih Amalia pagun ngancai minak muafi togok karena pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Stadion. Dengan lagu pilihan kategori Pop Putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa.

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian alamat. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17. Mina Muahi, sebanyak 8.000 hektar lahan pertanian di Lampung Selatan terancam kekurangan air akibat menipisnya cadangan air memasuki puncak kemarau 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung karena sebagian lahan sudah terlanjur ditanami. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung mengatakan ancaman kekurangan air terjadi seiring menyusutnya cadangan di sejumlah waduk dan bendungan. Kondisi paling kritis saat ini berada di bendungan Marga 3 dan bendungan Jabung. Keterbatasan pasokan air membuat pengaturan pola tanam menjadi penting. Petani diminta menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi debit agar tanaman tidak mengalami kekurangan air sebelum masa panen. Sistem sumber air di Lampung saling terhubung secara kaskade mulai dari bendungan Batu Tegi, bendungan Sekampung, bendungan Marga 3, hingga bendungan Jabung. Karena itu, pengelolaan air di setiap titik harus dilakukan secara terukur agar kebutuhan wilayah hilir tetap terpenuhi. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang siapkan usulan bangunan gedong tinggi Ciledug, Pendopo Bupati Tangerang, dan Pintu Air Sewan sebagai objek cagar budaya tahun 2026 karena ditemukan nilai sejarah di dalamnya. Untuk gedung tinggi Ciledug atau Landui Sudimara atau gedung pertemuan Bayangkara telah dilakukan pengkajian untuk menjaga jejak sejarah karena bangunan tersebut telah berdiri sejak awal abad ke 19. Pengkajian melibatkan sejarawan dan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Pradita. Hasil kajian tersebut nantinya dibuatkan dokumen untuk membantu merekonstruksi karakter bangunan dan menjaga nilai historis sebelum dilakukan pembangunan kembali dalam waktu dekat. Satria Tamami dari komunitas Ciledug Arsip berharap pembangunan kembali satu-satunya bangunan peninggalan kolonialisme Belanda di Ciledug tersebut dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai historisnya. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas gade warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku gapika, gula gapika, iwa asin gapika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemanya.
1: Ya nji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ya minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pay di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai bebena catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Warung-warung. Siung ni hati ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Tahukah Anda?

0: ada man osi.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.

belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: suara budaya Lampung.
1: Minahmu akhirnya kan jasunya di Papua. Jangan ikuti Amalia cukupkan nantai japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Selanjutnya Amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung di Hamid Pro 1 RRI Bandak Lampung guai nengiskon lantunan ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat saya wat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak muni sekitar nih azan maghrib hani sinji hani kemis tanggal 20 Agustus 2026 akan berkumandang di pukul 18 liwat nih pak menit waktu Indonesia Barat.
2: Budaya Lampung adalah jati diri saibumi ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu.

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik

0: Ricardo. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-segini kan, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Baik, minat muakhi indai kanca, soalnya di depan pun jangan angkuti. Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti lagu-lagu islami yang dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Maryam ayat 41-49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk Anda Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muakin daikan caso nyini di Papun Jenganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, bina muakin, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
5: Niha, dari kedai.
4: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
5: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
4: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
5: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
4: Ha, ada cara supaya tak busuk.
5: Apa tu?
4: Bagi saya setengah.
6: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya, minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi, jangan takut ekonomi ribet. Dengan teknologi, semua ada di ujung jarimu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
4: Emtub fotom, nemdir fotan.
3: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat

0: Gaya! Oi, Gaya!
1: Ini yo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai,
0: jangan!
1: Jangan sendiri-sendirian, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum.

secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Maha

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Samwari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: Nusantara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Terima kasih Mina Muahi Pagunung Eskon Rompat FM di 88,5 MHz ya. Mina Muahi, budayawan Banyumas, ini mengajak generasi muda untuk menjaga semangat kemerdekaan dengan memperkuat persatuan, kedaulatan, keadilan, dan juga kemakmuran, serta tetap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Nah, Mina Muahi, kemerdekaan Indonesia pada 1945 itu tidak terlepas dari peran kaum cendekia dan juga intelektual yang memiliki jiwa perjuangan serta cita-cita mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, Koordinator Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Wilayah Banyumas Raya mengingatkan bahwa Banyumas itu punya sejarah penting dalam respons kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pejabat Banyumas ini mengirim utusan ke Jakarta untuk mengonfirmasi kebenaran berita kemerdekaan tersebut. Nah, semangat masyarakat memperingati kemerdekaan hingga kini terlihat melalui berbagai kegiatan Mina Muahi, termasuk olahraga, kemudian kegiatan sosial, dan juga gotong royong. Akan tetapi, perayaan kemerdekaan tidak hanya diisi kegembiraan, juga menjadi momentum mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa. Nah, Mina Muahi, ia mengharapkan pemerintahan lebih serius ya menangani persoalan masyarakat, terutama tekanan ekonomi yang dirasakan di berbagai daerah. Dan Mina Muahi diharapkan juga peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta mendorong generasi muda dalam memahami sejarah perjuangan bangsa. Ya, Mina Muahi, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sepanjang Debi Khani Sinji, dan terima kasih tetap setia ngiskon Prompat FM di 88,5 MHz, dan selesai sudah tugasnya Amalia ngancai Mina Muahi di sepanjang Debi Khani Sinji, karena uat nona karisma saya ngancai Mina Muahi anjak pukul 12 sogok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilomahatki wata koncap cawa, Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Nah, karena kalau saya dan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
9: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Mereka. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan MK Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Rio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan area ini CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
0: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo. Dengan
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya, fasilitas yang ada di inilah, di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya.
1: Bener.
2: Bener, sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
2: Ah, gimana tuh bang?
0: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
2: Bener.
0: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
2: Oke.
0: Okay, misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
0: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
2: Oke.
0: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Kemana ini kita
1: bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga.
0: Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
2: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
1: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar. Malah.
1: Belajar.
2: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
1: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian, misalkan apa sih yang missnya gitu?
1: Oke. Okay.
2: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
1: Oh.
2: Sampai ini puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
1: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar. Biar tahu.
1: Biar belajar. Gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu bener. Kan.
2: Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
2: Ini kan yang nulis lagu ya.
0: Gas.
2: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa nih?
3: Jadi sebenarnya ketemunya di kondangan.
2: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
2: Oke. Okay.
3: Itu aja sebenernya.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
2: Iya, gak ada part 2-nya ya.
0: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Soalnya kan gak jelas. Benar
2: ya? Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Ya. Wah, ini terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Dia bareng sama pasangannya.
2: Oh, okay.
0: Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja digoreng gitu. Digas
2: sekarang coba. Terus rating.
0: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
2: Bener.
0: Iya.
2: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Bukan, sama-sama tamu.
2: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
2: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
2: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
2: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 atau 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
2: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
0: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
2: Okay.
0: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka, ya kita
1: suggest juga kan?
0: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
1: PD-nya yang mana?
0: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
2: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya.
0: Dipilih
2: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
0: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
2: Waduh, banyak tuh.
0: Berapa? 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
2: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu.
1: Itu bisa tuh.
2: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang di mana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
2: Oh,
1: itu jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Lai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
2: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
2: Paling gamon. Oh iya, benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
2: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
2: Langsung bisa ya.
1: Terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
2: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
0: Jadi kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
2: Berarti harus siap dengan
1: mental itu,
2: mentalnya dia.
0: Benar.
2: Harus siap dikatain musik lu jelek.
0: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan musiknya full
0: dia kirim tes. Guys, ini gua udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Oke,
1: musiknya hapus semua.
0: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misalnya.
2: Gitu. Dari musiknya benar-benar dirombak
0: full.
1: Gitu. Bisa kayak gitu.
2: Sampai segitu ya.
0: Benar.
2: Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
2: 19 Agustus atau Juli. Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan, apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari tetep dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: okay. Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa enggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata pasti. Bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
2: langsung lari
0: ya kayak
2: wah. Bener ini, okay. Boleh sekali lagi.
1: Udah seneng.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Benar.
1: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Tahu mas? Iya ini enak tau. Gitu ya. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata jualan
2: 103 boleh.
0: Ternyata jualan
2: pre-refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bagian plongo dulu sih.
0: Oke. Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh, bukan. Misalkan bukan. Oke lah, ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkapnya itu. Jadi ada momen ini nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau ditas bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia. Wih, bagus kata dia.
2: Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Iya, oke.
1: Mau percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini jago.
2: Bener. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Kan? Tuh, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan?
1: Ya, itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada. Di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, jadi tonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes. Nah,
3: dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, iya,
1: sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice,
0: mantap.
1: Makanya deh langsung jadi
0: kita. Nah, itu dia. Semoga. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: Tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah makin gamon ya. Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi itu kalau tadi kita banyak waktu, kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya, beberes dulu.
0: Udah.
1: Rekam dulu.
0: Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Betul. Request
0: yang banyak ya, biar nanti masuk chart, gitu kan? Alright. Tapi kalau misal nih, Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Atau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke. Beach, kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
1: Oh, kita gongiri ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya, kayak ya udah deh.
0: Iya sih.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Ya. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini
2: yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
4: Lihat suara di sini.
0: Ini pakai mic, Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus nih. Iya, benar.
3: Kalau iya jelas tuh apa ya? Jadi
2: melambangkan
3: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Oke. Okay.
3: Wah, bukan buat laki-laki.
0: Iya.
3: Jadi
2: pink icong.
1: Beda dong.
4: Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya. Girly.
0: Girly. Girly. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta wanita banget kayaknya.
3: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
1: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike.
4: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuman bukan naik gila yang kita tahu.
1: Bukan kan?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nama siapa?
4: Oh, itu.
1: Jadi kenapa?
0: Jadi
1: kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa.
2: Apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke, yang terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum.
0: Fansel belum ada ya. Tone Waste Mani ya.
1: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang disampaikan.
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum. Aduh.
3: Iya. Waalaikumsalam. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdapat ada satu ya pesan ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya,
1: cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Oke, terima kasih.
3: Tone Waves. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget.
1: Asik. Kita punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Gitu ya. Pokoknya sesuatu yang menarik ya.
1: Nanti kesini lagi pasti.
0: Lagi. Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ingin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
0: Jadi
1: bisa dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya
0: di situ. Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabarnya. Beda lagu. Itu beda kempen. Kalau gitu mah. Beda kempennya mah. Beda gitu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M. Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Dinda Amalia dan
1: Mulano Saputra.
0: Nah, kira-kira malam ini kita mau ngapain sih? Ini kan malam Jumat ya, Mul ya. Pastinya kita gak cuman diem-diem doang kan. Malam hari ini kita mau ada sesuatu yang seru kita bahas malam hari ini.
1: Serem juga sih.
0: Serem, lucu juga. Kayak gua. Ah, iya, oke deh. Oke. Oke, di segmen tadi mistis or mitos di segmen 2 ada UGD, unit gaib darurat.
1: Ya, kita ada teman horor.
0: Teman pradua ya punya cerita, ya, boleh banget DM Instagram kita terkait hal yang horor-horor malam hari ini. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada.

0: Iya, tapi malam hari ini teman berdua kita nggak cuman berdua ya mulia. Ada wanita cantik malam hari ini. Ada siapa ya? Ada Sisi boleh? Hai hai Sisi. Hai. Ya malam hari ini kita nggak berdua doang ya, ada bertiga, berlima, bersepuluh. Keramaian nih, keramaian. Berdua dia
1: adalah seorang sendiri.
0: Ya benar. Kenapa?
2: Ya bener.
0: Oh benar, benar. Enggak salah, gue yang salah deh. Jadi sebelum kita bahas yang serem-serem dulu, kita gimana kalau misalkan kita bahas yang apa ya? Hari ini dulu deh, kayaknya kan ini cukup sibuk ya.
1: Sibuk. Mm-hmm.

0: Jadi gimana? Lo cuci muka ke WC mall. Jadi terus?
1: Dan gue kan pengen refreshing ya niatnya ya. Tapi kayak pintunya tiba-tiba kebuka sendiri gitu, Rin.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu. Hmm. Jadi gue takut.
0: Jujur, ya emang kalau kamar mandi sih serem ya, apalagi malam-malam, malam Jumat gitu kan, gue juga ngerasa takut sih, jujur gitu. Cuman kalau pengalaman gue sih malam hari ini belum ada yang serem sih ya. Masih biasa lah. Karena menurut gue kayak masih sama aja kayak malam-malam Jumat seperti biasanya.
1: Tapi lu pernah itu gak sih? Pernah kayak lagi enak-enak tidur tapi tiba-tiba di kamar lu itu ada tiba-tiba yang jatuh gitu, Din?
0: Barang-barang gerak jatuh sendiri gitu ya?
1: Iya, betul. Betul. Kira-kira ada gak tiba-tiba jatuh gitu?
0: Kalau gue biasanya kalau lagi capek ya malam gitu, terus tiba-tiba ada barang deh yang jatuh gitu, jeledok gitu kan. Cuman gue kayak ya udahlah, biasalah, mungkin angin, kenapa jatuh angin gitu.
1: Iya, gitu sih. Kalau gue sering sih. Dan ya teman Pro 2, mungkin kalian bisa cerita. Ada cerita mungkin ya, Din? Ada cerita yang pengen kita bacain, langsung aja ceritain di @broadcasteracademy.pro2 gitu. Dan dimana lagi, Din?
0: Boleh banget juga langsung di Instagram kita @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Jangan kemana-mana, cuma di Scary Night. Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

0: Aduh, itu tadi kalau misalkan dengar lagi itu kan Lost Stars, bintang yang hilang gitu. Tapi tenang bro-bro, sekarang masih ada kita bintangnya pada malam hari ini. Betul ya, Mul ya. Nah, karena itu kita mau langsung ke masuk ke segmen yang paling seru banget malam hari ini, yaitu segmen
1: Mitos or
0: Mistis.

0: Halo, selamat Dinda Amalia dan
1: Wulan Dosa Putra. So, tadi kan kita sudah spill sedikit tentang pengalaman kita gitu ya.
0: Dan ya, pengalaman apa tadi? Pengalaman. Tadi kan kita bahas tentang hal-hal yang gerak, hal-hal yang gerak atau barang-barang yang gerak ya, gerak sendiri.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Gua ada pengalaman sih.
0: Apa? Jujur. Coba ceritain sekarang. Lo gitu.
1: Sabar.
0: Keren banget.
1: Belum. Sabar.
0: Belum.
1: Jadi
0: baiklah.
1: Waktu itu kan gua abis capek banget abis kegiatan ya. Dan gua kebangun sekitar jam 3 malam untuk ngambil minum. Haus.
0: Oh, gua kira lu mau sholat.
1: Bukan. Iya, boleh banget.
0: Oh, iya kan?
1: Baru inget gak?
0: Bener kan?
1: serius gua mau cerita dong ini. Nah, abis itu kan gue ke belakang minum.
0: Belakang mana nih? Belakang air?
1: Dapur. Bukan belakang gue dong.
0: Baik,
1: ke dapur, gue ngambil minum. Dan pas gue ngambil di tegukan kedua, tiba-tiba di apa sih rak piring itu?
0: Rak piring.
1: Ada suara yang gresek-gresek gitu kan.
0: Suara apa itu?
1: Gak tau, gue langsung kaget kan. Terus gue langsung liatin, gue perhatiin. Ternyata gak ada apa-apa.
0: Gak ada apa-apa.
1: Yaudah, gue minum lagi ke tegukan selanjutnya, ke gelas kelima.
0: Ganjil.
1: Iya.
0: Bukan ganjil.
1: Iya juga ganjil.
0: Kenapa?
1: Itu suaranya muncul lagi gitu.
0: Jadi suara atau sebuah gerakan atau benda jatuh?
1: Iya suara,
0: atau
1: tapi pas gue nengok tiba-tiba kayak sekilas gue ada ngeliat gerakan gitu.
0: Oke.
1: Dan saat itu juga gue langsung nelan tegukan terakhir, gue langsung lari langsung ke dalam. Sumpah. Tapi gue baru inget pas kemarin itu, tuh pas gue lagi kecil di sana, kan emang raknya itu kan beli second ya.
0: Okay.
1: Jujurnya beli second kan.
0: Jujur, TMI.
1: Beli second. Nah, katanya ayah gue sih itu bekas orang yang apa ya, pokoknya ada bekas kajian di.
0: Tapi kalau kata ayah gue nggak gitu,
1: Iya, kita kan beda ayah.
0: Oh ya udah, benar sih. Iya, jadi kata ayah lo kenapa?
1: Kata ayah gue itu tuh bekas orang yang sakit. Mungkin katanya
0: orang
1: yang sakit, tapi gue nggak tahu detailnya
0: sakit,
1: gimana
0: sakit
1: gitu.
0: Kenapa? Maksudnya sakit akhirnya nggak kepake lagi, jadi dijual second ke lo.
1: Iya gitu, dan katanya barang-barang bekas itu masih ada penunggunya gitu, Din.
0: Penunggunya, makanya iya. Itu ada suara-suara berisik itu tadi yang bikin dia gerak.
1: Betul,
0: gitu.
1: Gue percaya ada penunggunya sih, Din. Jujur, arwah tidak itu.
0: Jadi menurut lo hal-hal atau barang-barang yang gerak sendiri itu ada penunggunya?
1: Ya betul. Karena gak mungkin dong dia gerak-gerak sendiri kalau gak ada penunggunya.
0: Ya gak semua hal bisa lo ingin gak sih? Gak semua hal harus lo hantu-hantukan tuh gak harus, ya gak sih? Bisa aja mungkin karena waktu itu rak piringnya atau lantai dapurnya yang miring kan bisa aja tuh. Jadi kan karena gak seimbang akhirnya jatuh. Ya kebetulan aja menurut gue mah.
1: Walau gak seimbang juga harusnya gak ada suara kayak gitu gak sih, Din? Gue masih percaya sih kalau itu ada hubungan
0: gak
1: sama
0: sih.
1: Yang kayak gitu.
0: Karena menurut gue itu mitos.
1: Mitos menurut
0: mitos,
1: lo?
0: Mitos banget. Karena menurut gue ya itu hal-hal yang mungkin aja kena angin. Apalagi kan lo malam ya. Malam kan lo setengah sadar kan.
1: Iya
0: ya
1: betul sih ya, jam 3 sih.
0: Lo setengah sadar gitu. Minum tegakan ganjil lo itu. Mungkin bisa aja itu buat lo gak sadar. Antara itu kebetulan atau hanya ya itu tadi yang gue bilang. Kayak gak rata lah. Atau kayak rak piringnya tuh. Ya lo ngerti kan kalau misalkan tempat gak rata tuh kan ada kayak jeglek-jeglek gitu gak sih, Mul? Kalau gue percayanya itu mitos. Lo terlalu mistis, dimistis-mistiskan banget sih kalau lo.
1: Jadi menurut gue itu cuma asumsi gue aja, menurut gue itu asumsi gue aja.
0: Karena pernah gue punya pengalaman juga ya kayak gerak apa tuh? Benda jatuh gitu. Dan ternyata tuh setelah gue perhatiin lagi tuh itu angin doang, bukan karena ada penunggunya.
1: Siapa tuh kucing?
0: Ya berarti bukan hantu dong, bukan mistis dong.
1: Tapi gue tetap percaya itu hantu.
0: Enggak, karena coba lo jelasin ke gue kenapa itu menjadi hal hantu buat lo. Atau itu menjadi hal yang lo percaya barang yang gerak sendiri itu digerakin sama penunggunya, kenapa?
1: Kan kita punya, kita kan ada dunia gaib ya. Jadi kan kita, kalau apa yang gue baca ya itu dunia gaib. Dan kita itu gak bisa lihat kecuali dengan kondisi tertentu gitu, Din. Jadi kayak gue pasti, itu pasti ada yang gerakin sih. Kalau kata gue sih itu Udin.
0: Enggak, kenapa sih lo nih? Kenapa lo pengen banget dimistis-mistiskan? Kan kenapa? Coba jelasin ke gue. Sebenarnya enggak make sense sih. Karena kalau misalkan yang gue baca-baca ya, Mul ya, sebenarnya yang bikin lo mikir itu adalah ada penunggunya. Itu tuh karena apa ya, otak kita tuh cenderung nyari pola dan penjelasan. Kayak apalagi kalau misalkan kejadiannya malam, terus lagi sendirian, rasa takut tuh muncul gitu. Nah itu tuh bisa lebih apa ya, jadi lo kayak kesuges, aku suges gitu jadi.
1: Tiba-tiba, tapi ya gue ada lanjutannya. Pas gue balik itu, gue lihat pas di kan pintu gue itu kan kayak lorong itu ya, antara dapur sama apa namanya, dapur sama ruang mau ke, ruang mau ke apa sih namanya,
0: kemana dapur,
1: ruang utama sama ke dapur. Oke, itu kan
0: ada sekatnya kayak, gitu.
1: Iya ada sekatnya. Nah sekatnya itu gue lihat ada bayar gitu. Gue udah takut kan pas mau gue masuk situ. Karena pas gue liat, bapak gue. Gue udah takut setengah mati itu, Din. Sumpah.
0: Ternyata itu bokap lo.
1: Iya, itu bokap gue.
0: Lo udah yakin banget itu bokap lo?
1: Iya.
0: Terbang gak? Kakinya melayang gak?
1: Aduh, gue gak merasa.
0: Aduh, gimana nih kan?
1: Yaudah, pokoknya teman pro 2 yang mungkin ada
0: cerita yang sama ya.
1: Boleh banget. Siapa tahu kalian ada kayak gue gitu kan. Kayak ada pengalaman orang yang lainnya gitu. Boleh banget request
0: di WhatsApp kita ya, WhatsApp di 0811720895 atau di
1: @prodwerbanlampung dan @broadcasteracademy.prodwa. Kita tunggu sampai jam 10 malam, teman Prodwa. Cuman di Sherina
0: yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: dua ini lagunya kalau misalkan yang Bang Karam tuh kayak kisah cinta gitu ya, sedih gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tentang kisah cinta yang Karam, tetap jaga kesehatan ya teman berdua, karena takutnya masuk UGD.
1: Masuk UGD.
0: Ya,
1: balik lagi sama kita.
0: Siapa sih kita?
1: Gua adalah penunggu RRI.
0: Ada suara baru loh. Ada suara teman baru kita. Loh.
1: Siapa ini? Hai.
0: Aduh. Ada suara baru Ciao. Loh. Siapa Ciao. Sih Kak? Coba kenalan dulu Kak.
2: Hai teman Pradua. Sorry kalau misalnya mengagetkan ya.
1: Jadi teman Pradua dia adalah penunggu rumah kosong sebenarnya.
2: Dey.
1: Iya kan?
0: Kirain tadi teknis ini.
2: Bukan, biru-biru loh, kita biru-biru loh.
0: Iya, teman-teman ada Sisi.
2: Hai, gue boleh join kan Dinda Mall?
1: Boleh.
0: Boleh gak ya? Coba deh yang setuju angkat tangan.
2: Boleh, aku.
1: Iya, lu doang.
0: Ya udah deh.
1: Oke, jadi Sisi bakalan bacain cerita dari teman Pradua.
0: Iya, yang udah masuk di WhatsApp dan Instagram kita.
1: WhatsApp dan Instagram kita.
0: Yang mau konsul.
2: Jadi ini ada dari nomor 0813674126. Sekian. Kita panggil aja namanya Naya ya.
0: Naya.
1: Okay, Naya.
2: Halo Kak, jadi waktu itu kebetulan malam Jumat. Duh, sama lagi nih malam Jumat.
0: Aduh.
2: Gue lagi sendirian.
0: Aduh, gimana
2: katanya
0: nih?
2: Katanya gue lagi sendirian di rumah karena orang tua gue lagi pergi. Awalnya biasa aja nih. Gue cuma di kamar sambil main HP. Terus sekitar jam 11 malam gue tuh dengar suara-suara kayak ada suara jalan gitu dari ruang tamu.
0: Oke.
2: Awalnya gue pikir tuh mama gue tuh udah pulang. Terus gue keluar kamar lah. Tapi ternyata rumahnya kosong.
1: Kosong. Okay, terus?
2: Gue cek ruang tamu, gak ada siapa-siapa. Terus gue balik lagi ke kamar. Gak lama kemudian kedengeran suara kursi kayak digeser.
1: Kucing bukan sih?
2: Gue langsung mikir, jangan-jangan ada orang masuk. Tapi gue cek lagi tuh, ternyata kursinya masih stay aja di tempat.
0: Okay.
2: Tapi pas gue balik ke kamar, pintu kamar gue tuh malah kebuka sendiri.
1: Aduh, bapak lo? Itu bapak lo?
2: Banyak banget kejadian nih ya kayaknya. Gue langsung merinding Kak, apalagi itu malam Jumat. Tapi yang paling bikin gue takut nih ya, pas gue lagi diem di kamar, gue dengar suara ibu gue tuh manggil nama gue dari luar.
0: Okay.
2: Gue jawab dong, iya bu.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
2: Waalaikumsalam. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas gue keluar kamar, rumahnya masih kosong.
0: Okay.
2: Besok paginya baru gue cerita tuh ke ibu gue. Dan ibu gue bilang semalam dia sama sekali gak pernah manggil gue, karena dipikir gue udah tidur kan. Sampai sekarang gue masuk pikiran, Kak, itu gue cuman salah dengar atau emang ada sesuatu di rumah gue malam itu, Kak?
0: Okay.
2: Menurut kalian gimana nih?
1: Kayaknya itu emaknya yang ngeprank dia sih.
0: Enggak,
1: gue tuh
0: Naya lagi konsul.
1: Iya, sorry.
0: Coba
1: enggak.
0: Jawab yang serius.
2: Naya.
0: Sebenarnya Naya. Itu bukan Naya, satpam.
1: Makin dong. Jadi kayaknya kalau kata gue sih mungkin rumahnya Naya bekas kejadian yang
2: lagi
1: buat itu.
2: Lagi melandung
0: ya.
1: Serius
0: gue tahu seluk besuk keluarganya si Naya.
1: Nah, dari tiga tadi manggil yang ternyata manggil bukan itu ibunya, terus geser kursi. Coba siapa coba yang geser kursi kayak gitu?
2: Iya sih, gue
1: maksud gue tuh kayak jauh kan tadi kursinya kan.
0: Oke.
1: Kalau pikir secara logika ya. Iya kan?
2: Apalagi dia sendirian malam-malam.
1: Nah, sendirian malam-malam malam Jumat lagi. Malam Jumat kan terkenal sama yang namanya misterius gitu. Jadi gue kayaknya itu ada ulah sesuatu sih. Di rumahnya ada sesuatu sih.
2: Iya sih, benar.
0: Enggak, jadi ini bukan konsul. Jadi lo memvalidasi perasaannya sih, Naya.
1: Iya, kalau gue gitu sih gitu ya.
0: Gitu. Tapi kalau menurut gue ya, Naya ya, kalau bilang cerita malam Jumat sendirian di rumah, ya itu tadi sih yang gue bilang faktor Kesuges,
1: ya, okay.
0: Bisa jadi karena lo kan sendirian di malam di rumah itu.
1: Malam-malam sendirian.
0: Lanjut dong, mau joget nih.
1: Okay, sorry.
0: TikTok ya, cinta-cinta.
2: Kok dilanjutin?
1: Okay.
2: Terus apa? Nungguin nih.
1: Terus apa?
0: Jadi menurut gue Naya, lo terlalu banyak nonton horror deh kalau kata gue. Kayak Mul nih, 11-12 sih si Naya sama si Mulanda gak sih? Iya.
2: Tapi gue juga takut.
0: Sisi.
2: Tapi gue juga takut sih pas bagian suara manggil.
0: Oke.
1: Okay. Iya mikir kayak, katanya kan.
2: Emang dia ada, mungkin ada pikiran apa gitu ya? Mungkin salah manggil. Gue di bagian situ takut sih, dengarnya serem juga. Tapi kalau misalnya itu cuma suges atau kebanyakan nonton horror, tapi gak berkali-kali gak sih?
1: Nah iya kan, itu maksud gue, gak mungkin berkali-kali gitu. Pasti itu tuh ada ulah seseorang, bukan seseorang, ada orang yang nyantet dia mungkin.
2: Seseorang
0: itu kejauhan, jujur, kejauhan ya. Masa keluarga Naya santet sih, gimana lu? Jangan nakut-nakutin Naya, kan kita di sini tujuannya konsul doang. Gak apa-apa Naya, biarin gak usah didengerin Mulando dan Sisi hari ini ya.
2: Gak Naya, aku masih denial juga, tapi gue setuju sih sama Lodin.
0: Ya mungkin kalau menurut gue, kalau jadi gak berpendirian gitu.
1: Jadi lu sebenernya ngedukung gue?
0: Kalau Sisi denger ya, kalau Naya denger bingung nih dia.
1: Tuh katanya kita tuh katanya penonton kita yang di TikTok itu kasih si penakut, kasih ya si katanya penakut,
0: karena menurut gue ya itu karena
2: siapa
0: kan
2: yang sama, ngomong siapa gitu. Yang
0: spill angel iya by the way teman produk kita juga lagi
1: lagi live
0: di TikTok nih ya, boleh banget langsung cus ke TikTok kita. Cerita-cerita teman-teman di TikTok juga boleh banget loh, cerita-cerita hal yang serem. Balik lagi kena ya. Terlalu banyak distraksi.
1: Tapi kita butuh itu sih, butuh letak. Mungkin kalau kita tahu tempat rumahnya dekat apa, kita bisa tahu itunya apa penyebabnya. Mungkin rumahnya Naya dekat rumah kosong ataupun rumah sakit yang kosong itu, kita kan yang tahu.
0: Kalau gue tahu
1: apa?
0: Ya itu rumah dia gitu. Udah nggak usah di mistis-mistisin lah teman-teman. Nah ya, it's okay. Mungkin pada waktu itu lo lagi capek ya kondisinya lah, yang gue bilang tadi lo tersugest dengan hal-hal yang
1: ya mungkin nggak tahu.
0: Ya kan, malam-malam juga gitu. Jadi kayak kesugest. Aduh, karena malam Jumat pasti ada penunggu di rumah gue gitu.
1: Nah ya, kalau misalnya lo tengah malam sendirian lagi, putar aja lagu itu, lagu malam-malam sendirian. Gitu.
0: Tapi ada lagi yang lebih bahaya teman-teman.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh?
0: Melamun di malam hari.
1: Wow, cakep.
0: Enggak, bukan lagu, bukan pantun dong. Maksudnya ada lagu Jangan Melamun Saat Hujan by Kunto Aji.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu, pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Ya, tadi kita melanjutkan cerita yang tadi gitu, teman Pro 2. Tadi ada Kak Naya dan sekarang kita masih banyak cerita
1: masih
0: lagi.
1: Masih ada pasien selanjutnya.
0: Iya, sebenarnya banyak ya, cuman kita bakalan pilih cerita yang paling menarik bagi buat kita gitu.
1: Iya, bacain sih.
2: Cerita ini datang dari nomor 08214587 sekian. Okay. Kita sebut aja namanya Raka ya.
1: Cowok ya, tadi kan cewek.
2: Iya, satu cowok satu cewek. Halo Kak, jadi pengalaman gue ini terjadi di siang hari.
0: Waktu itu
2: gue lagi sendirian nih di rumah sekitar jam 2 siang. Terus gue lagi ngerjain tugas di ruang tengah nih. Rumah gue itu sepi banget, kayak semua orang tuh lagi keluar, gak ada siapa-siapa, gue doang. Pas lagi fokus kerjain tugas, gue tuh tiba-tiba dengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kayak ada orang jalan pelan-pelan, kayak duk, duk, duk.
0: Jadi rumahnya lantai 2 ya. Terus?
2: Awalnya tuh gue cuekin aja kan. Gue pikir mungkin suaranya tetangga atau suara dari luar gitu. Tapi beberapa menit kemudian suaranya tuh udah gak kedengeran lagi. Tapi kali ini malah makin dekat. Gue langsung berhenti-henti kan. Terus gue dengar suara pintu kamar dari atas itu kebuka. Gue mulai mikir, wah, jangan-jangan ada orang masuk nih. Terus gue ambil HP lah akhirnya. Terus gue telpon kakak gue. Tapi belum sempat diangkat, tiba-tiba dari atas gue dengar suara kakak gue manggil, Rak, Raka,
1: agak-agak canggung ya, Rak gitu manggil.
0: kayak bahasa gue tadi,
2: kenapa
0: Raka
2: gak buka sih?
1: Iya kan.
2: Terus gue langsung diem tuh, soalnya suara itu persis banget kayak suara kakak gue. Terus gue langsung jawab, iya kak. Gak ada jawaban. Gue telepon lagi lah kakak gue. Terus ngangkat, kak lo di rumah? Dia malah bilang, enggak, gue masih di luar sama mama. Kenapa?
1: Di situ gue langsung merinding.
0: Oke, gue jujur mulai merinding juga. Terus
2: gue gak berani naik ke atas. Terus gue keluar rumah nunggu keluarga gue tuh sampai. Pas mereka pulang gue ceritalah soal langkah kaki tadi, terus sama suara manggil-manggil tadi. Terus kamar kakak gue bilang, kamar di lantai atas itu memang pintunya suka kebuka sendiri kalau anginnya kencang. Tapi soal suara langkah kaki sampai sekarang gue gak tahu tuh suara apa. Dan yang bikin gue masih kepikiran nih, kenapa suara yang gue dengar itu bisa persis banget kayak suara kakak gue.
0: Itu fix ada sesuatu di lotengnya itu, di atas itu ada sesuatu sih.
1: Tapi
0: yakin
1: kata kakaknya
2: sesuatu. Nyanyi lagi, Dinda, nyanyi lagi.
1: Kakaknya kenapa tadi
2: ngomong? Kata kakaknya tuh, suara pintunya tuh emang angin-angin tuh suka ngebuka sendiri karena angin.
0: Tapi kan harusnya dikunci gak sih? Gak mungkin itu. Fix itu ada sesuatu sih.
1: Enggak, emang lo ada di samping Raka pada saat kejadian itu?
2: Ya udah tahu kan sama Raka.
0: Cuman kan harusnya kan di atas itu kan pasti dikunci, kamu enggak dikunci kan. Angin enggak bisa norong itu sendirian, angin lo. Angin enggak mungkin kalau dikunci enggak bisa kamu kesini lah.
1: Oke, baik.
0: Dan itu pasti ada sesuatu dari situ. Kita enggak tahu, coy.
2: Iya sih. Tapi sama ya. Tadi si Naya juga dengar suara ibunya. Ini Raka dengar suara kakaknya. Sama-sama ceritanya.
1: Oh, sama-sama mendengar suara panggilan alam ya.
2: Iya.
1: Bukan panggilan keluarga.
0: Itu
1: berarti kan sama-sama mendengar ada yang manggil gitu kan.
0: Di sebelahnya itu ada ngikutin, ada penunggunya di samping mereka. Bukan malaikat rongkip atit ya, Din, maksudnya. Tapi itu beneran ada yang ngikutin.
1: Tapi gue percaya lo penunggunya sih.
2: Kayak tadi tahu banget,
1: yakin banget gitu, kayak berada di kejadian saat itu enggak sih kalau Mulando ini?
2: Mungkin Mulando pernah mengalami?
0: Ya, maksud gue enggak gini loh, gak logis banget kalau pintu atau jendela itu kebuka sendiri gara-gara angin. Jadi pasti ada penunggunya. Dan tadi kan Sisi ceritain kalau misalnya mereka sama-sama dengar kan. Itu siapa yang manggil selain emang ada penunggunya? Coba ya sekarang, coba lo jelasin.
1: Nih tapi coba. Kalau dari gue ya, solusi dari gue nih Raka ya, kalau misalnya kita lihat lebih logis gitu ya, lebih kayak berpikirlah gitu ya. Sebenarnya ketika suara yang kita dengar itu samar-samar itu bisa jadi tuh kayak otak tuh otomatis kayak ngelengkapin berdasarkan suara yang kita kenal ya nggak sih? Jadi kayak kadang kan kita kalau misalnya ada suara manggil kita nerka dulu nih siapa nih ya yang manggil gue ya gitu kan.
2: Jadi kayak suaranya familiar gitu ya.
1: Jadi bisa aja kayak dia dengar suara itu akhirnya dia tuh kayak ngekonekin.
2: Sugesnya.
1: Iya, tuh gue bilang tadi suges tadi itu kayak
2: suges
1: enggak? Udah.
2: Kirain masih.
1: Jadi kayak mungkin itu tuh jadi satu hal yang jadi otak. Jadi kita tuh kayak dia punya apa ya? Jalan-jalan mengkonekkan itu ke suara yang dia kenal.
2: Okay,
1: gitu.
0: Tapi kok bisa suaranya sama gitu loh.
1: Nah, belum selesai, sabar okay. gitu. Makanya kayak kalau dari kita dengar dari lingkungan sekitar, kayak misal kita dengar orang ngobrol dari jauh, kayak televisinya tetangga kedengeran juga kan, kadang son-son tetangga kan kedengeran ya kalau misalnya hari Minggu gitu kan, lagu-lagu dangdut gitu kan.
0: Betul.
1: Nah itu tuh yang bisa aja tuh jadi kita tuh kayak, ya itu tadi otak itu mengreconnect apa ya, kayak mencari-cari ini suara siapa gitu.
2: Kayaknya ada suara-suara.
1: Jadi kayak
2: deh,
1: kayak gitu, dimanipulasi oleh otak sendiri gitu loh kalau menurut
2: itu dari
1: gue.
2: Sisi logisnya ya.
1: Jadi nggak semua hal harus di apa tadi?
0: Mistis-mistiskan. Tapi ya masuk akal juga sih penjelasan lo, Din. Tapi gue masih gak percaya itu pasti ada sesuatu juga nanti kita gak tahu.
1: Ya jangan berisik ya, karena kita mau dengerin lagu berisik dari Dere saat ini.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: berdua ya, teman berdua. Dan kita masuk ke segmen terakhir yaitu
1: teror.
0: Teman horor.
1: Ya, jadi kita udah punya teman berdua ya yang mau bagiin cerita tentang
0: pengalaman horor
1: tentang tema kita hari ini, atau benda yang gerak-gerak sendiri. Kita udah terhubung sama
0: Kak Lean. Hai Kak Lean.
1: Boleh?
0: Hai Kak Lean. Langsung ngomong hai. Say hi Kak Lean.
2: Halo.
0: Oke, boleh mungkin kalian bisa kenalin
1: ini dari mana? Ya. Mungkin ceritain dulu.
0: Ceritain dikit background-nya.
2: Oke, teman-teman semuanya. Gue Lean, ini gue sekarang mahasiswa semester 5 di Universitas Lampung.
0: Oke, halo Kak Lean.
1: Jurusan apa Kak?
2: Jurusan ilmu komunikasi.
0: Okay, ilmu komunikasi. Oke, okay,
2: yeah.
1: Jadi gimana Kak Lean, apa yang mau diceritakan,
0: mau ceritakan malam
1: hari ini?
0: Hari ini gitu, yang buat teman-teman produk.
2: Okay. Jadi cerita ini tuh kejadian pas gua zaman SMA di Waikanan. Halo teman-teman Waikanan.
0: Hai Waikanan. Saya hai sama teman-teman Waikanan. Tapi pun ya.
2: Boleh.
0: Oke, langsung.
2: Jadi lanjut ya. Mm. Jadi ini fun fact dulu ya. Mm. Dulu tuh pas zaman lato-lato, kalau kalian ingat, gua tuh dulu sering banget dengar suara lato-lato. Mm. Pas dari zaman lato sampai enggak zaman itu tuh gue sering denger dan terjadwal itu tuh setiap jam 11 malam dan jam 1 malam. Dan itu tuh agak aneh juga kan, kayak udah gak zaman tapi kok masih ada aja gitu. Hmm. Dan pada akhirnya gue investigasi kan suaranya. Awal-awal sih suaranya terdengar di belakang rumah. Tapi ketika gue samperin ke belakang rumah, kok suaranya langsung pindah ke depan gitu loh, kayak gue gak nemu nih sumber suaranya di mana. Jadi pada saat itulah gue mencoba untuk kayaknya gak usah dicari tahu deh gitu kan. Hmm. Oke, okay. Langsung aja masuk ke ceritanya. Itu cuma apa ya, cerita awal aja. Okay. Ini cerita intinya nih.
0: Oke, okay, ini cerita nih. Seru nih. Oke, okay, lanjut.
2: Jadi pada ya malam-malam itu tuh gue pergi ke rumah teman gue, anggaplah namanya Bagus.
0: Yeah,
2: okay. Nah di situ tuh ya gue main-main aja kayak mabar, ngobrol. Nah, tapi karena kemalaman, akhirnya gue memutuskan untuk, oh kayaknya gue nginep aja deh. Karena itu tuh kemalaman udahan. Dan oh, kalau misalnya kalian tahu, di Waikanan itu tuh masih banyak banget kebun-kebun sawit kan. Dan banyak juga rumah-rumah yang tiba-tiba ada di tengah kebun sawit gitu loh. Misalnya kayak di tengah kebun sawit ada satu rumah, dua rumah, tiga rumah gitu loh, yang sendirian gitu loh, jauh dari orang lain gitu. Nah rumah ya, dan rumah kawan gue itu adalah salah satu dari rumah-rumah tersebut, berada di tengah-tengah kebun sawit. Nah alasan gue gak pulang dan memilih nginep itu juga karena ya gue takut kenapa-kenapa dong di jalan gitu kan.
0: Sejauh itu
2: Dan kebetulan juga si kawan gue ini orang rumahnya lagi pada keluar kota, jadi istilahnya gue nemenin dia.
1: Oke.
2: Nah di sini tuh kami kan cerita-cerita, dia juga sempat cerita, lebih ke gue sih yang nanya, karena rumahnya dia itu kan depannya tuh langsung yang kebon plong gitu loh, langsung kebon. Jadi gue nanya kayak, Gus, lu pernah nggak sih digangguin gitu sama sesuatu? Mungkin kan kamar lu di depan nih, deket sama kebon gitu kan. Terus dia ngaku bilang gini, iya sering, kadang tiap malam jendela gue kayak ada ngetok-ngetok, tok-tok-tok-tok gitu kan. Kadang juga ada yang kayak ngelempar pasir gitu ke jendela. Nah, di depan rumahnya tuh memang ada pasir sisaan dia abis bangun garasi gitu. Jadi kayak, bagaimana itu terjadi gitu kan. Nah, pas lagi cerita-cerita, itu tuh gue dengar suara lato-lato guys, kayak di situ gue langsung ngeh kan suara lato
1: itu yang tek tek tek tek tek gitu,
2: yang tek tek tek tek tek tek tek gitu. Gue langsung nanya ke dia, emang di sini masih ada yang main lato-lato ya, kan udah nggak zaman gitu. Terus dia bilang gini, ah emang lato-lato apa? Terus gue tanya lagi, oh lu nggak dengar? Terus dia bilang enggak kan. Gue langsung diam, oke, gue nggak harus bilang ini ke dia, kayak nggak harus gue panjang lebar kalah masalah lato-lato ini gitu kan. Terus long story short, kami itu langsung OTW tidur, udah capek lah. Kalau besok juga sekolah. Nah di situ tuh lucunya adalah gue tuh tidur canggung. Tahu tidur canggung nggak?
0: Kayak gimana tuh?
1: Mau di sekanan canggung kah atau bagaimana?
2: Iya, karena jujur gue sama dia ini memang nggak terlalu akrab gitu, dan ketika masuk kamarnya dia pun cuma ada satu bantal kan, kayak dia punya satu bantal dan itu tuh dijadiin guling sama dia, jadi gue nggak bantalan dong, jadi kayak kayaknya gue agak harusnya berada di sini deh gitu loh, kayak gue tidurnya nggak gerak sama sekali, kayak gitu, kayak canggung lah,
1: jadi bertahan di satu posisi gitu ya.
2: Ya benar. Terus disitu kan karena gue harus pulang pagi karena besoknya sekolah, jadi gue nyetel alarm kan, dan niat gue tuh memang pulang subuh supaya rumah gue tuh memang agak jauh dari rumah dia loh, jadi kayak ketika gue pulang dan otw sekolah supaya masih tepat waktu gitu. Nah akhirnya gue tidur lah, tertidur. Tidur gue, tiba-tiba ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh udah subuh, kata gue mah. Perilaku Gen Z yang pertama kali dilakukan pada saat bangun apa? Yap, nyari HP. HP gue ada di meja.
3: Di meja mana nih?
2: Mejanya itu di meja kamar, agak jauh memang. Jadi gue harus jalan dong untuk ngambil HP itu gitu kan. Ya gue ambil HP. Gue buka HP gue, ternyata menunjukkan pukul 2.54 pagi.
1: Oke.
3: Itu suara azan HP atau gimana?
2: Enggak, suara azan aja dari luar. Di situ gue langsung kaget, merinding dong, kayak suara apa nih gitu kan. Akhirnya gue langsung balik lagi ke kasur, lari kayak di situ gue bangunin temen gue kan, kayak gus, dan aduh dia ini sangat mengesalkan sekali ya, dia tidak bangun gitu loh. Akhirnya gue dalam keadaan deg-degan, di situ gue searching lah, gue mencoba untuk semoga bukan apa-apa, gue searching lah di HP itu azan jam 3 pagi gitu. Dan ternyata ada katanya ya, itu tuh azan sholat tahajud katanya gitu kan. Enggak dong dia. Setelah gue lega itu, tiba-tiba di jendelanya dia tuh ada yang kayak ngelempar pasir gitu, kayak di situ gue langsung kayak apa tuh jam 3 pagi kata gue kan. Sering tuh lama, agak lama. Nah di situ juga gue baru sadar kalau ternyata azan yang dari tadi gue dengar itu tuh ngeloop guys. Jadi azannya tuh cuma berulang di bagian Allahu Akbar doang. Jadi kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak pernah ganti Allahu Akbar terus dari tadi. Jadi itu gue langsung yang kayak oh no what happened gitu kan. Di situ tuh gue juga pada saat gue mendengar azan itu, gue juga baru sadar satu hal.
3: Apa tuh?
2: Rumah kawan gue itu di tengah kebun, jauh dari masjid. Gak ada masjid yang suaranya sampai situ.
1: Gak mungkin juga mungkin terdengar jelas gitu ya. Jelas itu ya.
2: Iya, karena gue dulu juga pernah pas masa-masa puasa otw tarawih dari tempat dia. Itu tuh ngandelin jadwal dari Google, bukan yang ngedenger azan kayak oh udah jadwalnya nih Isa otw yuk gitu loh. Jadi memang gak kedengeran di situ, gue baru inget kalau gak bisa dengar di situ suara azan karena masjidnya jauh gitu kan. What happened ini gitu. Di situ gue udah bukan merinding lagi, gue udah bergetar semua badan itu. Dan gue berujung dusel-dusel ke kawan gue, pokoknya mikir lu, gue mau deket lu gitu kan. Apapun yang terjadi gue deket lu gitu kan. Gue pegang-pegang, gue pukul-pukul, bangun, kurang ajar kata gue kan. Terus akhirnya di tengah ketakutan itu, alhamdulillahnya gue masih bisa tidur guys, dan gue akhirnya terbangun lagi dengan alarm gue yang asli jam 5.15. Di situ gue langsung memastikan apakah masih ada suara azan itu gitu. Ternyata enggak guys, dan di situ gue langsung bangunin kawan gue kayak gus, dan dia langsung bangun.
3: Alhamdulillah.
2: Gue senggol sedikit, dia baru bangun gitu kan, kayak kenapa lu nggak bangun dari tadi gitu loh, kayak kesel. Soal juga gue kan.
1: Itu dia baru bangun di jam 5 ya.
2: Iya, di situ dia pokoknya entah kenapa di situ muka dia ngeselin banget lah pokoknya. Terus abis itu gue ya karena gue nginep tempat dia, ya gue minta bukain pintu dong, karena motor gue juga di dalam, jadi gue minta tolong buat anterin dia keluar. Tetetetetet, pas di keluar itu gue tuh bilang sama dia, gue cerita semuanya kayak gue semalam gue ngalamin ini gitu. Terus dia tuh nggak percaya gitu loh, kayak masa perasaan lu aja kali gitu kan. Enggak Gus, gue sumpah demi Allah gue bilang gitu kan. Terus si Bagusnya tetap nggak percaya, tapi gue lihat matanya gini, dia tuh sebenarnya penakut, jadi dia nggak mau percaya. Jadi
1: kalau dia percaya, takutnya kalian berdua jadi takut.
3: Takut gitu. Ya, apa.
2: gue yang kasihan, jadi kayak ya perasaan gue aja kayaknya gitu. Dan akhirnya gue pulang, akhirnya gue selamat.
1: Okay. Tapi lo cerita sama Bagus kayak, Bagus nih mendengarkan juga kah atau enggak gitu?
3: Iya.
1: Yang gitu. Azan kelup itu?
2: Enggak sama sekali.
3: Berarti dia tidur pulas banget.
1: Okay. Masih bagus ini. Atau mungkin dia sengaja pura-pura tidur karena dia takut gitu.
3: Iya.
1: Bisa kan, jadi.
2: Tak jadi. Gitu. Bisa jadi.
3: Nah tapi jujur itu serem banget sih.
1: Jujur gue kayak yang pas bagian ternyata masjidnya jauh dari rumah itu serem sih. Tapi kalau lo sekarang pernah main ke rumah Bagus lagi nggak?
3: Iya, penasaran sih gue tuh.
2: Enggak.
3: Lo kayak takut gitu ya mengalami kejadian yang sama gitu?
2: Sebenarnya itu juga, tapi karena Bagusnya juga udah pindah, jadi rumahnya udah gak di situ lagi.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bagus pindah.
2: Ya begitu.
3: Tapi jujur gue juga takut sih kalau misalnya rumah gue itu di tengah itu ya hutan.
1: Iya, apalagi ya. Di posisi lo ya, apalagi nginep di rumah temen, terus temen lo gak bangun gitu kan.
3: Gue kayaknya gak bisa tidur sih, Nina.
2: Iya kan.
3: Gak bisa tidur gue.
1: Dan lo untungnya masih bisa tidur,
3: iya, masih bisa tidur, itu keren sih.
2: Itu dia, maksudnya udah mana tidurnya canggung, gue gak kenal siapa tuh. Dari daerah situ denger suara azan berulang.
1: Perasaan lo waktu lo denger azan tuh gimana? Apakah lo dak-dik-duk?
3: Keringet dingin
1: atau gimana?
2: Sumpah itu tuh perpaduan atas segala-galanya loh. Kayak merinding, keringetan. Tapi masih berusaha untuk berpikir apa ya, logik. Tapi gak nyampe, logika gue gak nyampe gitu. Itu tuh apa gitu loh.
3: Jujur
1: serem sih.
3: Gak expect bisa kayak gitu. Dan semoga lu tidak mengalami hal yang serupa di
2: Ya,
1: tapi lu sekarang gak ada lagi apa kejadian serupa yang sama kayak
3: itu
1: yang di rumah sama. Bagus ini gitu.
2: Gak ada sih.
1: Alhamdulillah ya.
2: Jangan sampai ada ya.
3: Iya, kita doakan ya teman-teman Pro 2 supaya kalian tidak menghadapi kejadian yang sama gitu.
1: Semoga kalian tetap berani menghadapi dan berpikir logis ketika ada kejadian-kejadian hal seperti ini. Thank you kalian ya udah cerita bareng ke kita. Cukup takut juga sih gua jadinya. Jujur. Takut mendengarkan dak dikduk juga nih.
3: Jujur semua orang di studio ini takut sih dengan ceritanya.
1: Ini di studio tuh jadi pada hening semua nih pas dengerin cerita lo kalian.
3: Oke. Okay.
1: Soalnya thank you ya kalian.
3: So thank you Leon.
2: Juga teman-teman.
3: Oke, kita tunggu cerita selanjutnya. Oke, itu teman Pro 2 cerita dari Leon ya yang sangat amat seram menurut gue.
1: Iya, karena terus sekarang juga kayaknya makin kenceng nih.
3: Iya,
1: angin-angin udaranya.
3: Di belakang ada siapa nih?
1: Sisi. Karena makin kencang anginnya kita puterin angin kencang. Bye, Best Boy.

0: for Flash Info.
1: Dengan Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga bela diri Indonesia, Sila Sims, atlet jiu-jitsu berusia 11 tahun yang berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ia menjadi juara AADC World Championship kategori Youth di Texas, Amerika Serikat. Sebelumnya, Silas juga telah meraih 2 gelar juara Indonesia, IBJJF kategori No G dan G dalam setiap kompetisinya. Ia memilih membawa nama dan identitas Indonesia melalui nama panggung Silas Sang Pejuang, serta simbol Garuda. Teman Prodia, itu dia Fast Info dari sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: gimana kamu lima kuliah? Tak kampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman berdua kita udah sampai di penghujung acara. Saatnya gue Mulan Desa Putra,
1: Dinda Amalia dan Sisi Cecilia pamit undur diri dari pendengaran kamu. Terima kasih juga buat teman-teman berdua yang udah cerita-cerita bareng kita ya. Terakhir dari kita, Last Diva, Share and Express Your Willingness Only with Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Aduh serak banget suara gue jadi merdu ya. Nemenin kamu malam ini teman Pro 2 yang belum bisa tidur habis ketakutan karena dengar cerita hantu. Bareng sama gue Imovani di cerita menutup hari.

Selamat malam teman Pro 2, nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam untuk cerita menutup hari kita. Gimana teman Pro 2 malam hari ini? Malam-malam ya kan, udah pada tidur semuanya atau masih ya, terjaga gitu dengan kamu yang malam ini usaha banget gitu ya untuk bisa tidur. Tapi masalahnya masih berat banget gitu ya dengan hal-hal yang kayaknya lagi kamu pikirin gitu. Apalagi kalau misalnya kamu yang juga berusaha banget nih teman Pro 2 untuk bisa memejamkan mata tapi pikirannya masih kesana dan kesini Ci ya. Sambil nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam, apalagi buat kamu yang terus dengerin Pro 2 di Bandar Lampung. Dan kali ini di cerita menutup hari bareng sama gue Ima Fani yang bakal nemenin ya. Mungkin kamu pernah ngerasain kayak ngerasa capek banget, tapi sebenarnya bukan badan yang capek ya. Badan sih sebenarnya gak lelah-lelah amat karena kamu aktivitasnya juga gak terlalu padat. Tapi justru pikiran, waduh, terlalu banyak banget yang dipikirin, terlalu banyak banget yang harus kayaknya kamu selesain tapi baru di pikirannya doang gitu nyelesainnya. Dalam aksinya belum ada sama sekali. Itu yang bikin kita kayak jadi overthinking, terus juga akhirnya terlalu banyak rencana yang kayaknya belum bisa dijalanin terus-menerus. Kadang-kadang kita kayak terlihat biasa aja di depan orang lain, masih bisa ketawa, masih bisa kerja, masih bisa ngobrol, bahkan kayak gak ada apa-apa. Tapi ketika malam datang nih, kayak malam ini, semua mulai sunyi, baru terasa ya, ternyata ada banyak hal yang selama ini kamu tahan sendirian. Kalau malam ini kamu lagi ngerasa tertekan, juga mungkin teman Pro 2 lagi ngerasa ada yang kamu tahan dan kamu selalu simpan itu sendiri. Coba deh untuk cerita ya. Mau WhatsApp, kita cek malam ini WhatsAppnya, siapa tahu bisa ya di 0811 7208 925, atau juga kamu bisa DM Instagram kita di @pro2bdl. Aku tungguin sampai nanti jam 11 malamnya. Buat yang belum bisa rela dengan sesuatu sampai kayaknya masih tertekan, nih lagunya buat kamu, Rela.

dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam untuk cerita menutup hari malam hari ini. Kayak biasa teman Pro 2 di jam 10 malam sampai jam 11 malam ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita pengen cerita-cerita gitu tentang apa yang kamu rasa, apa yang lagi kamu pikirin. Waduh, kalau yang dipikirin banyak ya teman Pro 2 ya. Tapi memang kalau ngomongin soal pikiran itu kayak ngebuat kita juga jadi terbeban ya gak sih? Kayak terbeban, juga mungkin jadi ngerasa tertekan gitu dengan apa yang lagi dialamin. Ada kali itu apa ya, bisa dibilang kayak tekanan tuh datang tuh bukan karena satu masalah yang besar gitu kan. Tapi bisa jadi karena banyak hal-hal kecil yang datangnya tuh bersamaan. Dari tuntutan pekerjaan, sekolah, keluarga, pertemanan, hubungan spesial antara kamu sama dia gitu ya. Ekspektasi orang lain yang kadang juga bikin kamu ngerasa tertekan, ya kan? Dan bahkan ekspektasi dari diri kita sendiri. Ada yang ngerasa kayak gitu? Kalau misalnya nih kita yang pengen jadi orang yang kuat gitu kan, pengen selalu bisa diandalin, atau mungkin kita yang kadangan pengen gak ngecewain orang lain, gak ngecewain siapa-siapa, jadi selalu berusaha sekuat tenaga itu bisa nyenengin orang-orang yang kita sayang. Dan itu juga kadangan bikin kita tertekan loh teman berdua, sampai akhirnya kita lupa gitu ya bahwa kita juga sebenarnya adalah manusia yang boleh ngerasa lelah, boleh bingung, boleh ngambil jeda. Dan normalnya kita manusia juga pasti ada rasa capek, ya kan? Kadang hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling kuat kok sebenarnya untuk nahan semua. Kalau emang kamu lagi gak kuat, pengen nangis, atau pengen ada sesuatu yang kamu keluarin, kayaknya it's okay. Gak apa-apa kalau emang kamu pengen keluarin semua itu. Bahkan kalau kita juga pengen teriak sekuat-kuatnya untuk meluapkan apa yang rasanya ngeganjal banget, itu kayaknya bisa dilakuin sih. Mungkin kamu cari tempat aja yang tepat ya untuk berteriak gitu. Karena hidup ya emang tadi gitu kan, bukan sesuatu yang harus kamu buat jadi seolah kayak perlombaan dan siapa yang paling kuat gitu, atau siapa yang paling cepat ya. Kadang juga jadi kuat justru berarti berani juga bilang kalau kamu lagi gak baik-baik aja, kamu butuh waktu untuk bernapas, kamu butuh jeda, kamu bisa bilang enggak. Ada orang yang karena gak bisa bilang enggak, sampai akhirnya bilang iya, oke, dan itu ngebuatnya tertekan juga teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang malam ini ngerasa tertekan karena keadaan, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Mungkin kamu bukan kurang kuat, tapi mungkin juga kamu hanya butuh terlalu apa ya, ya kamu hanya butuh atau udah terlalu lama gitulah berusaha kuat, bertahan, memendam gitu. Jadi kalau hari ini kamu belum bisa nyelesain semuanya juga gak apa-apa. Satu masalah gak harus selesai dalam satu malam juga kan. Cerita malam ini boleh sama gue teman berdua, lagi ngerasa tertekan apa atau lagi berat mikirin apa, di WhatsApp boleh deh di 08 11 72 08 925. Yang malam ini bakal gue bacain dan nanti kita bakal sharing ya sampai jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kadang kita tuh pengen cerita sama seseorang yang bisa ngedengerin benar-benar cerita yang kita rasa gitu, tanpa dijudge, tanpa dihakimin, tanpa disepelein gitu. Itu yang kadang-kadang dibutuhin sama kita sebagai manusia. Peka ya gak sih kalau kita pengennya peka dong perasaannya. Ini udah kita ada pendem, udah diem aja, memandang, menahan, gak pengen berantem, gak pengen ribut, gak pengen drama. Tapi kok kayaknya semakin dipendam, semakin ditahan, ini orang semakin semena-mena ya, semakin semua mau gitu, gak ada peka-pekanya. Aduh, ini kayak lagu ini nih dari miliknya Doni Maulana bareng sama Sheila Dara, Peka buat kita.

0: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
1: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantul Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi

0: tahu. Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana malam hari ini yang masih belum bisa tidur? Bahkan kamu masih lagi dengerin radio di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Seneng banget gue, Imam Fani, juga masih nemenin kamu di cerita penutup hari. Kita masih ngebahas tentang rasa yang mungkin lagi dialamin sama seseorang atau mungkin kamu malam hari ini, tentang tekanan yang mungkin lagi kau rasain, entah itu tekanan dari orang luar atau mungkin dari diri kamu sendiri. Buat kamu teman Pro 2 yang malam ini masih dengerin Pro 2 Bandar Lampung, dan lagi ngerasa kayaknya ada satu yang ganjel dan berat banget kamu rasa, dan malam ini coba aku mau bilang sesuatu sama kamu. Kalau kamu gak harus selalu terlihat kuat gitu di depan semua orang. Kamu gak harus menuhin semua ekspektasi orang lain. Kamu gak harus selalu menyenangkan hati semua orang. Karena kamu juga harus bisa berani untuk bilang enggak. Untuk berani menolak sesuatu yang kayaknya emang dari hati kamu juga gak pas, gak cocok, gak bisa, gak boleh kayak gini. Kalau kamu yang lagi punya hari-hari yang berat, boleh ngerasa kewalahan, boleh juga mungkin berhenti sebentar, tapi jangan ngerasa bersalah hanya karena kamu sedang membutuhkan waktu untuk menata kembali diri kamu. Karena terkadang kita bukan sedang kehilangan arah, tapi kita itu hanya sedang terlalu lelah aja gitu melihat jalan di depan. Jadi malam ini mungkin kamu bisa tarik napas pelan-pelan, tenangin pikiran. Besok mungkin memang belum sempurna, tapi setidaknya masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Ada jalan untuk kita coba lagi melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakuin. Dan untuk kamu yang lagi berjuang diam-diam, semoga malam ini agak lebih ringan ya. Karena pada akhirnya malam ini kita juga jadi belajar juga nih. Karena bahwa gak semua beban itu harus kita bawa sampai pagi. Ada hal yang cukup kita letakkan sebentar supaya hati punya ruang juga untuk bernapas. Kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa. Kamu udah melakukan yang terbaik dengan kemampuan kamu lah di hari ini. Jangan terlalu keras juga dengan diri sendiri hanya karena kamu pengen hidup berjalan seperti yang kamu harapkan. Biarkan malam menjadi tempat yang menenangkan pikiran, bukan tempat untuk menyalahkan diri sendiri. Istirahat ya teman Pro 2. Besok kita coba lagi, besok kita usaha lagi, besok kita berjuang lagi. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan kehidupan yang sempurna, tapi sedikit waktu untuk kembali berdamai dengan diri kita, dengan diri sendiri. By the way, aku mau pamit juga dari cerita penutup hari malam ini. Makasih udah dengerin, udah ada di frekuensi 92,5 FM, dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung malam ini bareng sama gue. Dan semoga setelah siaran ini selesai, hati kamu juga lebih lega. Kamu bisa menjamkan mata, kamu juga lebih ngerasa nyaman. Hari yang dilaluin kadang memang berat, tapi kita kan udah berhasil melewatinya. Sampai malam ini, kamu udah berhasil juga melewati hari-hari yang berat itu. Selamat malam, jaga diri, jaga hati. Sampai ketemu dengan cerita berikutnya ya. Dan aku juga udah mau pamit dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahaman Bandar Lampung. Let's Divide Share Ending Pressure Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di daerah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: 5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 95,5 FM.

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu

0: ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar Waikanan pagi ini bersama Yeni Ulistiana menemani Anda semua insya Allah sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan adapun rangkaian program kita di Waikanan pagi ini, seperti biasa kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung, yakni Murotal, dan juga nanti hadir Mutiara Pagi, Berita Daerah Lampung Pagi, serta Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan juga Lampung Pagi ini beserta informasi perakiraan cuaca ya. Nanti di pukul 8 hingga pukul 9 Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan, dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita akan kembali mengikuti program 1 RRI Bandar Lampung, Lampung pagi ini hingga pukul 10. Itulah rangkaian program kita pendengar di Waikanan pagi ini untuk edisi siar hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan langsung saja kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda kali ini di Mutiara Pagi. Sebuah dialog kajian Islami yang pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tugas utama Rasul. Pendengar, Maulid Nabi bukan hanya untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi momentum untuk memahami dan meneladani tugas beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas utama menyampaikan ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa serta mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Dan tentunya juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, mohon maaf sepertinya suaranya sedikit berdengung, boleh agak menjauh sedikit dari radionya Ustadz?
1: Siap.
0: Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah posisi di Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya dalam rangka kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga ingin lebih mengenal, kemudian juga selalu menjadikan teladan hidup dari kehidupan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani sebagai pedoman bagi kami semua. Tentunya Ustadz, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiati a'malina, mayyahdillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yarul yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu ladzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita semuanya, dari kematian sejenak. Alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa taat, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangnya. Baik, selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Kalau nggak salah ini tanggal 8 Rabiul Awal, artinya beberapa hari lagi kita muslimin di Indonesia ini, dan pemerintah sudah menetapkan itu tanggal merah ya, tanggal 25 kalau nggak salah ya, itu hari yakni mengenang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan perjuangan beliau. Dan kita tahu bahwa bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini adalah tiada lain untuk bagaimana menyampaikan risalah kenabian, risalah dakwah ya kepada umat manusia, yang tadinya umat manusia ini tentu berada dalam kejahilian ya, ketidaktahuan akan bagaimana sebenarnya mengarungi kehidupan di dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan di muka bumi ini untuk memberikan penerangan kepada kita bagaimana hidup dan kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, ya, dalam tema kita, ya, tentu tema besarnya adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam pokok bahasan kita adalah dua tugas utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai dasar kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, kita sebagai umatnya juga perlu tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah menjadi tugas kita juga, ya. Tugas juga kita kaum muslimin dan umatnya Rasulullah untuk meneladani beliau. Maka para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah, ada dua tugas utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama itu adalah menyampaikan risalah dakwah, ya. Ya, kita dakwah itu kan kita tahu, ya, bagaimana tugasnya adalah yakni mengajak manusia, ya, dari yang enggak benar menjadi benar. Kemudian dakwah itu mengajak, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah ilal dzulumati lan nur, dari kegelapan menuju ke terang benderang, ya. Ilan nur, ya, nur itu kan cahaya. Nah, ini. Jadi yang tadinya kita itu gelap, enggak tahu, kemudian datang agama ini, datang risalah dakwah ini, ya, kemudian manusia itu menjadi terang benderang dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Nah, ini dakwah. Jadi Rasulullah menyampaikan risalah dakwah artinya menyampaikan sesuatu yang tadinya kita ini gelap kemudian menuju dalam terang benderang, dalam cahaya, yakni cahaya tentu iman dan Islam itu sendiri. Maka di dalam tugas pokok menyampaikan risalah dakwah ini ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan atau memperkenalkan tentang penciptanya, ya. Ma'rifatul Khaliq, ya. Ini Rasulullah SAW, ya, mendakwahkan siapa, ya, yang menciptakan kita ini, menciptakan seluruh jagat raya ini siapa. Ini yang dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Atau dalam kalimat pokok adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, ini tugas pokok yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas, oh, ini Allah ini loh, gitu, seperti itu. Maka banyak ayat-ayat, ya, yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah, bagaimana tanda-tanda apa akan adanya pencipta itu sendiri. Ya, Rasulullah melalui ayat-ayat itu memperkenalkan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Ini yang diinikan, ya, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, mengenalkan penciptanya. Maka di dalam banyak ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati lil albab, ya. Nah, ini bagian bagaimana Rasulullah memperkenalkan penciptanya, ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini yang diinikan oleh Rasulullah, mengenalkan penciptanya. Nah, tentu para pendengar rahimakullah, ya, bagaimana Rasulullah memperkenalkan penciptanya ini agar manusia ini tidak salah dalam bertuhan itu sendiri, ya, jangan sampai salah. Nah, ini yang dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Tuhannya itu adalah Tuhan yang satu, ya, Tuhan yang satu. Siapa Allah? Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikenalkan. Maka dalam banyak ayat juga, ya, disebutkan innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkan sholat lizikri untuk mengena untuk apa mengingatku. Nah ini ayat-ayat memperkenalkan Allah. Nah ini para pendengar rahimakallah, tentu kita sebagai penciptaannya, ya ini penciptaan Allah, maka semestinya kita bagaimana bertuhan itu sendiri, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar rahimakallah, selain Rasulullah memperkenalkan yakni penciptanya yakni Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalah dakwah ini juga mengajarkan kepada kita kaifatul ibadah, ya. Tata cara ibadah. Setelah kita mengenal Allah, oh ya Allah, Allah itu menciptakan kita, menciptakan jagat raya ini. Nah, tentu kita sebagai hambanya yang telah diciptakan oleh Allah, tentu kita akan merasa bagaimana kita berterima kasih. Bagaimana kita bersyukur atas penciptaan kita, atas penciptaan jagat raya ini, atas segala semua nikmat yang kita nikmati. Maka caranya bagaimana kita berterima kasih kepada Allah itu, yakni tidak ada lain adalah beribadah. Nah, para pendengar, RRI Bandarullah dalam beribadah ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jangan asal-asalan ibadahnya begini, begini. Bukan, ya ada caranya, ya. Maka Rasulullah mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita kenal ya namanya ibadah mahdhah, ibadah ghairah mahdhah, ya ibadah khusus, ya ibadah di luar itu seperti apa? Ini Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ibadah khusus contohnya salat, ya salat ini bagaimana caranya salat, ya. Kemudian ibadah puasa, bagaimana caranya puasa. Ibadah haji, bagaimana caranya haji. Ibadah zakat, bagaimana caranya zakat. Kemudian ghairu mahdhah, ibadah-ibadah di luar itu. Ya, yang pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu adalah dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 seperti itu. Sesungguhnya, ya, aku ciptakan makhluk jin, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Nah, bagaimana caranya ibadah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya. Maka ketika kita ibadah tidak mengikuti cara Rasulullah, ya akan tertolak, ya. Salah kita dalam beribadah itu sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan caranya ibadah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ya, dalam risalah dakwah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, ini tentang pedoman hidup. Ya, bagaimana hidup itu diajarkan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya kita itu tidak salah, supaya kita itu tidak kesasar. Maka dalam sholat kita memohon kepada Allah dalam ibadah ini, ihdinas siratal mustaqim, kata kita, ya. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang minhajul hayah, ya. Pedoman hidup. Nah, pedoman hidup ini apa? Para pendengar, ya. Ya, kalau secara garis besar dalam ini kita adalah pedoman hidup itu alat Islam. Ya, jalan keselamatan. Islam itu kan artinya selamat. Maka ketika kita ingin selamat dalam dunia ini dan kita ingin selamat setelah kehidupan dunia ini, kehidupan alam barzah, kehidupan alam alam ini nanti, ya, mizan, alam akhirat. Maka ada, ya, cara hidup ini supaya selamat. Apa? Al-Islam. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam banyak ayat, ya, termasuk di ayat surah Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, gitu ya. Ini jalan selamat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni Al-Islam. Ya. Nah, tentu dalam kaitannya Al-Islam nanti, masya Allah, ya, ada buku pedomannya. Apa? Al-Quran. Ada buku pedomannya. Apalagi apa? Sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi apa? Yakni ininya para ulama, fatwanya, ijmanya para ulama dan sebagainya, para imam dan sebagainya. Nah, ini adalah minhajul hayy. Kemudian para pendengar RRI Bandarullah dalam risalah dakwah ini Rasulullah mengajarkan tarbiyah. Tarbiyah ini para pendengar adalah sebuah proses pendidikan, ya. Maka Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada para sahabat dulu, ya ini yang namanya tarbiyah, supaya dia tahu tentang Islam, maka dikumpulkanlah para sahabat di rumahnya Arqam bin Arqam. Setiap ayat datang kemudian disampaikan oleh para sahabat, oh ini maksudnya, oh ini caranya dan sebagainya. Ini namanya tarbiyah, proses pendidikan supaya kita kenal akan jalan hidup, supaya kita kenal tentang Islam ini, maka namanya tarbiyah. Nah, para pendengar, ya dalam konteks kekinian itu ada majelis ta'lim, ada seperti ini ya, hari pagi ini ya, kemudian ada khutbah, ada ceramah, ada tabligh. Ini bagian adalah yakni tarbiyah, mengajarkan tentang kehidupan ini, mengajarkan tentang minhajul hayah, yakni apa, Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan konteks yakni al-Islam itu sendiri. Nah, para pendengar ibadahullah, ini yang pertama, risalah dakwah. Kemudian yang kedua, setelah dakwah ini nyampai kepada kita supaya Islam ini tetap ada, maka yang kedua tugas utamanya adalah iqamatuddin, menegakkan agama ini. Para pendengar RI Bandarullah, kalau agama ini tidak dijaga akan punah. Kalau agama ini tidak dilestarikan akan punah. Ini namanya iqamatuddin, ya, menegakkan agama. Ya, supaya agama tertegak, maka agama ini perlu dijaga. Dalam konteks bagaimana menjaga agama ini, yang pertama adalah bagaimana dalam Islam mengajarkan untuk ditegak. Karena pemimpin yang menegakkan agama ini, siapa? Ya, pemerintah. Maka dalam pemerintah itu ada kementerian agama, ada pendidikan agama. Ini adalah bagian dari iqamatul khilafah, menegakkan pemerintah dalam rangka menjaga agama ini. Supaya apa? Agama ini tertegak dalam kehidupan. Karena apa? Agama ini menuntun kehidupan manusia agar benar. Supaya jujur, supaya amanah, supaya menyampaikan, supaya ya tidak melakukan keburukan-keburukan, maka ditegakkan agama oleh pemerintah ini. Ah, ini supaya apa? Rakyatnya paham, oh ini salah ya. Kalau dalam konteks agama akan masuk neraka, dalam konteks negara hukum positif adalah masuk penjara. Ya, alangkah banyaknya ya dalam kebaikan-kebaikan dari agama ini yang tertegak dalam kehidupan seharusnya. Nggak boleh bohong, nggak boleh korupsi, nggak boleh ya berkata sombong dan macam-macam. Ini adalah bagaimana menegakkan agama, maka pemerintah wajib untuk menegakkan iqamatuddin itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya dalam menegakkan agama ini, agar tertegak dalam kehidupan, agama juga harus yakni dibina. Ya, dibina para penegak agama ini. Ya, dididiklah menjadi ulama, dididiklah menjadi ustaz, dididiklah menjadi orang-orang yang paham agama. Dibukalah sekolah perguruan tinggi, ya, supaya apa? Membina para penegak agama ini, para juru dakwah, ya. Ini harus tertegak dalam kehidupan supaya agama itu tetap lestari. Jangan sampai hilang kemudian agama ini tidak ada dalam kehidupan. Kemudian para pendengar rahimakumullah, selanjutnya tugas Rasul dalam menegakkan agama ini adalah menjadikan panduan dakwah. Nah, dalam mengajarkan agama ini ada cara supaya benar caranya, ya. Maka diadakanlah namanya panduan dakwah, metode dakwah. Supaya apa? Supaya nyampe kepada para pendengar, supaya nyampak kepada jamaah, supaya nyampak kepada umat manusia. Ini ada caranya dalam berdakwah, ya, billatihi ahsan, dalam berdakwah dengan baik, dengan jujur, dengan benar, keteladanan dan sebagainya. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menegakkan agama. Kemudian terakhir, yakni bagaimana kita mengaplikasikan dakwah itu sendiri. Maka para pendengar, rahimakumullah, ya, bagaimana agama ini bisa tertegak, maka harus diaplikasikan, dibuatlah hukum-hukum, ya, hukum-hukum peradilan agama dan sebagainya. kemudian ada bank-bank yang bersyariah dan sebagainya. Ini adalah mereka untuk menegakkan aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tertegak dalam kehidupan. Diperbanyaklah yakni masjid-masjid untuk bagaimana orang-orang ini bisa menegakkan agama. Dibuatlah kementerian agama, dibuatlah kementerian haji dan umroh dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka menegakkan agama. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya tentu ini adalah dalam menegakkan agama. Dan berharap tentunya tegaknya agama ini ya diiringi dengan sikap-sikap yang memang mencerminkan bagaimana orang-orang yang beragama itu sendiri. Para pendengar, rahimakumullah, mudah-mudahan dalam maulid Nabi ini mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menegakkan risalah, ya kemudian bagaimana menegakkan agama ini dalam kehidupan kita. Dan tentu ini adalah bagian dalam rangka dakwah ilallah, dakwah untuk menegakkan agama Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya apa yang saya sampaikan, memberikan gambaran bahwa maulid Nabi itu tidak hanya sekedar mengenang Rasulullah lahir dan sebagainya, tapi tugas Rasulullah dan bagaimana peran kita dalam menjaga agama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini yang tentunya juga menjadi awal pembahasan kita terkait dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua tugas utama Rasul. Seperti tadi juga Ustadz sudah sampaikan bahwasannya memang dua tugas utama dari Rasulullah ini adalah mendakwahkan ayat-ayat Allah dan juga iqamatuddin, menegakkan agama Islam. Dan Masya Allah ya Ustadz ya, begitu banyak tentunya yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan sudah ada yang ingin bergabung juga Ustaz lewat line telepon, kali ini akan kita langsung angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar. Untuk hari ini Bapak, kita bicara terkait Maulid Nabi Muhammad, dua tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan pertanyaannya untuk Ustaz Yani Marjas.
2: Ya. Yeah. Maaf kalau di luar tema. Ini mau nanya Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
2: apakah amal baik orang yang bukan agama Islam itu sebanyak pun amal baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Iya, baik Pak Sugianto. Ya, tentu dalam konteks amal ini kan tentu sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks tentu agama kita ya, Al-Islam ya, yang kita pelajari selama ini bahwa amal-amal yang kita lakukan itu akan dicatat, akan dihisab nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, kita ini semuanya insyaallah akan menuju ke sana semuanya, ya, meninggal, died kata orang barat kan, seperti meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ketahuilah bahwa amal-amal kalian ya akan dihitung nanti di hari kiamat. Ini konteks siapa? Adalah konteks orang yang beragama Islam, ya. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka ketika nanti dihitung oleh Allah, dilihat oleh Allah, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan. Maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Alhamdulillah. Maka disebut faqad faz, kata Allah. Maka orang ini adalah orang yang beruntung. Nah, dalam konteks hitung-menghitung amal ini adalah sesuai ya, di keyakinannya. Dalam konteks agama kita, maka orang yang di luar kita itu tidak diterima ya agar apa amalnya ya bagi menurut keyakinan agama kita ya, seperti itu. Nah, tentu dalam pemahaman saudara kita yang lain juga beda kan gitu ya. Nah, tentu ini tidak menjadikan kemudian kita terpecah belah ya, kemudian saling mengejek ya, kita saling menghormati. Nah, tentu dalam sekali lagi konteks keyakinan kita bahwa yang diterima apa amal-amal itu sesuai dengan konteks keyakinan kita, maka disebut tadi di dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, ya. Maka di dalam apa buku terjemah Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama disebutkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, maka bagi kita ya kita yakin seperti itu. Dalam konteks yang di luar kita yaitu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Jadi itu ya Pak Sugianto di Natar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustadz. Kali ini kita juga sudah ada pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz. Untuk meneladani Nabi Muhammad, tentu kita harus paham seperti apa kesehariannya, kemudian juga bagaimana ibadahnya. Sedangkan contohnya sholat kita saat ini kadang-kadang juga masih belum bisa khusyuk, Ustaz. Mohon arahan Ustaz, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menuju hidup yang lebih baik? Mohon pencerahannya Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih para pendengar. Bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. Ya. Sebagaimana ayat di yang saya sebutkan di awal, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah, sebagai teladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada contoh. Nah, contoh ini tentu tidak hanya sekedar kita ucapkan dalam yakni ucapan kita, tapi bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai uswah tadi. Dalam konteks apa ya? Dalam konteks kehidupan ini. Ya, Rasulullah itu adalah seorang manusia seperti kita. Beliau seorang bapak karena beliau juga memiliki anak. Beliau adalah seorang yakni kakek karena dia beliau juga memiliki. Tapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang diturunkan untuk membersamai kita supaya kita itu apa hidup dengan benar. Maka kalau kita belajar tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dalam beribadah, masyaallah ya, ya. Dalam ibadah Rasulullah bersungguh-sungguh.

0: Karena kita sama apa minimal mengikuti Rasulullah. Ya kalau sama nggak mungkin ya. Maka dalam konteks sholat semuanya, ya minimal kita nggak semuanya full bagaimana kita itu khusyuk, minimal kita dalam dalam apa takbiratul ihram ya, Allahu akbar kita, dah kekhusyukannya situ. Minimal kita dalam baca al-fatihah, ya minimal itu khusyuk. Minimal semuanya kita dalam sujud kita, dalam ruku kita dalam keadaan khusyuk. Ya, maka ketika kita sholat itu berupaya bagaimana kita khusyuk, walaupun sekali lagi kita barangkali ya tidak kemudian bisa seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting kita berusaha. Kemudian dalam konteks yang lain, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam puasa, bagaimana Rasulullah dalam berhaji, kita berupaya mencontoh beliau. Ya. Tapi manakala barangkali kita tidak mungkin sama, mungkin tidak sama, apa tidak, ya seperti Rasulullah. Ya minimal kita ikut itu caranya, nah, seperti itu. Kemudian dalam konteks khairah mahdoh, bagaimana Rasulullah adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang jujur, seorang yang amanah, ya dalam kehidupannya. Minimal kita ikutin, ya dalam hidup ini kita jadi orang amanah ketika diberikan kepercayaan, amanah kita betul-betul laksanakan. Ada amanah kita sebagai seorang bapak. Ya bagaimana bapak itu adalah bagaimana memimpin keluarganya. Upaya kita memimpin keluarga dengan benar. Ada amanah kita sebagai seorang guru. Jadilah guru yang benar. Ya mengajarkan kebenaran. Ya bukan mengajarkan sesuatu yang jelek pada muridnya. Menjadi pemimpin yang benar. Ya bupati yang benar. Bagaimana seperti Rasulullah dulu beliau menjadi seorang pemimpin. Beliau juga pernah menjadi seorang kepala negara, khalifah ketika itu. Nah ini kita upayakan semaksimal mungkin, namun barangkali tidak akan sama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu.
1: Ya, baik Ustaz, Masya Allah. Tentunya ini luar biasa ya Ustaz ya, bagaimana caranya kita kalau dalam kehidupan itu kan memang butuh pedoman, butuh panutan begitu ya Ustaz ya. Dan kehadiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi pencerah kita semua bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung kembali kali ini lewat line telepon. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, boleh untuk diangkat kembali teleponnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
1: Pak Munir di Waikanan, kita sedang bicara terkait dengan Maulid Nabi dan juga terkait dengan dua tugas utama Rasul. Silakan pertanyaannya, Pak Munir.
2: Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Munir di Waikanan?
2: Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini Pak Ustaz, ada saya mau tanyakan. Di hadis Nabi itu kan menerangkan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Jadi kata Nabi kan siapa yang kerjakan satu amalan tidak ada perintah Nabi maka akan ditolak. Nah jadi itu adalah Pak Ustaz, bisa Mbak Ustaz memberikan penjabarannya. Untuk Mbak Diannya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bunir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jawabannya Ustaz.
0: Iya, terima kasih Pak Munir di Waikanan. Jadi inti hadis itu, ya barang siapa yang melakukan amalan-amalan, nah, kan gitu, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, waradun, tentu tertolak ya. Maka tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dalam risalah dakwah ini, Rasulullah itu sebagai kaifatul ibadah ya. Sebagai contoh, sebagai teladan dalam beribadah kepada Allah itu seperti apa? Sumpamanya terkait sholat, sallu kama ra'ataini an usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, sholat ini seperti sholatnya Rasulullah, jangan ditambah-tambah. Ya, sholat subuh sampai kapanpun tetap dua rakaat, walaupun barangkali kita ini lagi senang ini ya, sholatnya kemudian sholat subuh ditambah tiga. Nah itu tentu itu apa artinya mengada-ada ya,

0: Kemudian barangkali dalam ibadah-ibadah sosial yang lain, ada ibadah-ibadah yang ditambah-tambah oleh kita. Ya, tentu akan itu tertolak di hadapan Allah. Ya, jadi kita kembali tadi dengan pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan tadi bagaimana yang di luar Islam, ya. Orang yang kita Islam saja ketika kita beribadahnya tidak mengikuti ibadah cara Rasulullah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, itu fawaradun, tertolak kita, ya. Apalagi tentu yang orang di luar keyakinan kita, maka akan tertolak juga. Jadi para pendengar rahimakumullah, maka dalam konteks ibadah ini, ya, ibadahlah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam konteks sholat, ya ikutilah bagaimana cara Rasulullah. Nah ini kan sudah diajarkan oleh para imam. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Hanafi. Nah ini sudah diajarkan kepada kita mazhab-mazhab itu. Dan tentu itu adalah orang-orang yang menjadi teladan kita. Maka dalam sholat, dalam ibadah itu mesti bermazhab. Mazhab kepada siapa? Ya, karena para imam empat itu sudah menjadi contoh bagi kehidupan ini. Maka kita ikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diperjelas lagi oleh para imam. Nah, para pendengar, rahimakumullah, ya, dalam konteks-konteks ibadah ini, maka kita semestinya berupaya bagaimana kita itu ibadah itu seperti yang diibadahkan oleh Rasulullah. Soalnya puasa, ya, maka di dalam puasa tidak ada kita mengenal puasa wisol, kemudian puasa pati geni, itu dalam konteks mengikuti Rasulullah nggak ada. Gitu. Maka ketika kita melakukan itu, ya tentu tak akan tertolak, ya seperti itu. Kemudian ada barangkali ya melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji itu kemudian konteksnya juga ibadah. Ada kan dalam fikih ibadah haji itu ada apa wajibnya, kemudian ada iya, ini sunahnya seperti apa? Nah, ini kita ikuti seperti itu dalam wudu dan sebagainya. Jadi itu Pak Munir di Waikanan dalam konteks barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah Waradun, nah tentu ini benar adanya dan kita mesti berupaya bagaimana kita beribadah itu melakukannya sesuai yang diajarkan Rasulullah. Maka mesti kita belajar, mesti kita banyak membaca buku, mesti kita banyak mendengarkan dari para ulama. Nah, ini supaya apa? Supaya ibadah kita itu benar dan ibadah itu disyariatkan sehingga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu.
1: Baik, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara dan tentu kami juga ingin dengarkan nasihat dan pesan dari Ustaz terkait dengan tema pada hari ini, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tugas utama Rasul. Silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih. Para pendengar, ya, kita setiap tahun ya, kita melakukan ya melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ya. Tentu dalam peringatan Maulid Nabi itu bukan sekedar seremonial, ya. Ya, terlepas dari upacara-upacara saja, bukan. Tentu dalam mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita semakin mengimani Rasulullah. Ya, bahwa Rasul itu benar adanya. Rasulullah itu adalah khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Maka kalau ada orang ngaku nabi sekarang ini, ada nabi baru, itu bohong, jangan diikuti, ya, seperti itu. Mengimani. Kemudian setelah mengimani Rasulullah, kita semuanya mesti yakni mengikutinya, ya. Mengikuti apa yang disampaikan, menerima apa yang disampaikan. Setelah itu baru kita semuanya mesti yakni mencontohnya, ya, mencontohnya dalam kehidupan kita. Kemudian untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan supaya kita senantiasa melaksanakan memberikan selawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Harapan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita ucapkan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bentuk keterikatan hati kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan ini bagian Rasulullah untuk mengakui diri kita ini sebagai yakni pengikutnya, ya, sebagai yakni umatnya. Rasulullah SAW senantiasa mengingat kita dalam hidupnya ummati. Sebelum beliau ruhnya diangkat oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau masih mikirkan kita ummati. Bagaimana umatku nanti? Ya, maka kita sebagai umatnya yang ada di akhir zaman ini, tentu kecintaan kita sebagai bentuk imannya. Kita wujudkan juga, kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti di akhirat kelak, dan kita akan dikumpulkan bersama beliau di telaganya Al-Kautsar, dan ujungnya adalah bagaimana masuk dalam, yakni apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk diskusi pada hari ini terkait Maulid Nabi Muhammad, dua tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya semoga kita menjadi pribadi yang lebih mengenal dan mencintai kembali, dan pastinya selalu meneladani Rasulullah dalam mengarungi kehidupan ini, dan juga tentunya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas, dan tentunya selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena tentunya kami juga masih akan temani Anda kali ini dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Terutama pada tertentu seperti isu SARA, dinamika sosial, dan perkembangan situasi nasional.
2: Ya, datanya kita melakukan tes pengukuran. Memang sejauh ini dari beberapa post test atau indikator kebugaran yang kita ambil secara kualitas fisik memang lebih baik dibandingkan pon bela diri yang sebelumnya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan topik berita. Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Mitigasi Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam, kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman terus menjadi salah satu tujuan favorit di Lampung. Selain menawarkan suasana alam yang asri, biaya kunjungan yang relatif terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Kan memang banyak destinasi-destinasi baru ya, sehingga kita juga menjadi bagian yang sepertinya juga.
4: Tren wisata alam yang terus berkembang turut berdampak pada meningkatnya kunjungan ke kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Pesawaran tersebut menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat yang ingin menikmati alam tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pertumbuhan destinasi wisata di sekitar kawasan Wan Abdurrahman juga ikut mendorong pergerakan wisatawan. Kehadiran berbagai lokasi wisata baru membuat kawasan tersebut semakin dikenal sebagai salah satu pusat wisata alam di Lampung. Selain menawarkan panorama hutan dan udara yang sejuk, Taman Wan Abdurrahman juga terus melakukan pengembangan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Upaya tersebut dilakukan agar kawasan wisata tetap kompetitif di tengah berkembangnya destinasi wisata baru. Kepala Tahura Wan Abdurrahman Ariadi Agustiono mengatakan, minat masyarakat terhadap wisata alam terus meningkat seiring perubahan tren berwisata. Menurutnya, harga tiket yang terjangkau menjadi salah satu alasan wisatawan memilih berkunjung ke Tahura Wan Abdurrahman.
3: Ya, tentunya semakin meningkat karena memang trennya begitu ya. Jadi apalagi kemudian di Jalan Wan Abdurrahman ini kan memang banyak destinasi-destinasi baru ya. Sehingga kita juga menjadi bagian yang sepertinya juga diminati. Apalagi kan wisata Tahura terkenal lebih murah ketimbang wisata-wisata di tempat yang lain. Ya kalau sekarang yang saat ini trennya di depan ya, Pemda itu paling menarik karena memang dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga yang harapannya memang bisa lebih profesional karena memang mereka adalah pihak yang punya expert di bidang pengelolaan wisata.
4: Pengelolaan secara profesional diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus menghadirkan pengalaman wisata yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan meningkatnya minat wisata alam, Tahura Wan Abdurrahman diharapkan tidak hanya menjadi tujuan rekreasi, tetapi juga sarana edukasi di lingkungan dan konservasi bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Dani, sangat perlu. Jangan atas nama kebebasan berpendapat, lalu orang bisa seenaknya menyebar fitnah atau maki-maki orang. Dampak hoax ini dan ujaran kebencian itu real. Dari bikin cemas, merusak mental, sampai bikin konflik antar tetangga. Kalau nggak dapat pagar hukum dan sistem penyaringan yang tegas dari platform media sosial, cuma dapat rawa-rawa beracun yang bikin orang nggak betah.
6: Saya Pajar. Saya agak khawatir ya, batasan antara kritik pedas dan ujaran kebencian itu sering kabur. Kalau pemerintah atau platform terlalu agresif menyensor, takutnya informasi alternatif atau kritik ke penguasa malah dicap hoak dan dihapus. Kebebasan berpikir kita jadi terbatas karena indikator benarnya juga dipegang oleh satu pihak.
0: Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Lampung. FGD ini menghadirkan 5 narasumber dari berbagai unsur strategis, yakni dari jajaran pemerintahan, akademisi, pakar teknologi, tokoh agama, hingga kepolisian. Langkah lintas sektor ini dihadirkan guna merumuskan strategi penanganan kerawanan di ruang digital. Wadir Binmas Polda Lampung, AKBP Abdurrahman Napitupulu, memaparkan pengelolaan ruang digital kini menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Menurutnya, dinamika di media sosial yang tidak terkontrol dapat memicu konflik sosial, memecah persatuan, serta merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi ancaman kejahatan siber tersebut, Polri menjalankan peran komprehensif mulai dari penanganan hukum melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, pemantauan medsos, kampanye literasi digital, hingga penguatan SDM dan teknologi modern. Abdurrahman menghimbau masyarakat untuk selalu membiasakan saring sebelum sebar dan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi di media sosial.
1: Kita menyadari bahwa Provinsi Lampung memiliki keberagaman sosial yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap dampak negatif penyebaran informasi yang tidak benar, terutama pada momentum tertentu seperti isu SARA, dinamika sosial, dan perkembangan situasi nasional. Oleh karena itu, mitigasi hoax dan ujaran kebencian harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan mudah terpengaruh dan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
7: Sisi edukasi dan penanganan literasi digital juga ditekankan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, yang hadir sebagai narasumber dari unsur pemerintah. Pihaknya mengapresiasi keterlibatan audiens yang beragam, mulai dari pelajar, UMKM, organisasi wanita, hingga pengemudi ojek online.
8: Salah satu langkah yang paling strategis selalu meningkatkan kadar literasi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap medianya dan isi dari media itu, konten-konten dari media itu. Itu yang menjadi benteng yang harus senantiasa dibangun oleh semuanya, mulai dari tingkat RT sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi, dan seluruhnya.
7: Melalui forum diskusi ini, seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat sinergitas dalam memantau serta menangkal sebaran konten negatif. Kesadaran kolektif dari tiap individu menjadi benteng utama agar ruang digital di Provinsi Lampung tetap aman, kondusif, dan produktif. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas OPD guna menyelaraskan sektor pertanian dengan potensi wilayah dan pembangunan daerah. Penyelarasan tersebut dilakukan melalui penyusunan serta evaluasi perencanaan secara rutin agar program dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi terkini. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Waikanan memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program pertanian dengan potensi wilayah serta kebutuhan pembangunan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda melalui fungsional perencanaan Ahli Madya Harmadi kepada RRI mengatakan koordinasi dilakukan melalui penyusunan dan evaluasi perencanaan secara rutin. Menurutnya evaluasi diperlukan agar program pembangunan dapat menyesuaikan perubahan kondisi dan kebutuhan daerah. Dirinya menegaskan ketahanan pangan menjadi perhatian penting karena sektor tersebut merupakan isu nasional. Selain itu, Waikanan memiliki potensi wilayah yang kuat di sektor pertanian sehingga perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
2: Ya, secara Bapeda kan memang selalu dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi kan secara rutin memang hampir semua kegiatannya juga melakukan evaluasi. Jadi memang setiap ada perubahan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terakhir. Nah, pangan ini memang menjadi isu nasional dan di kita pun karena potensi wilayah kita adalah wilayah pertanian, memang ini menjadi penting gitu untuk kita selaraskan dengan kondisi daerah.
1: Lebih lanjutnya, Bapeda terus mendorong penyelarasan program antar perangkat daerah agar pembangunan sektor pangan berjalan sesuai kondisi daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya juga memastikan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan arah perencanaan pembangunan daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan mendapat alokasi program permajaan tebu atau bongkar ratun seluas 6.200 hektar dari pemerintah pusat. Dari total tersebut, sekitar 5.800 hektar telah masuk dalam calon petani dan calon lokasi dan dinyatakan siap dilaksanakan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Kabupaten Waikanan memperoleh alokasi program permajaan tebu atau bongkar ratun seluas 6.200 hektar dari pemerintah pusat. Alokasi tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain penerima program di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Ishak, mengatakan program permajaan tersebut sepenuhnya merupakan program pemerintah pusat. Dari total alokasi 6.200 hektar, sekitar 5.800 hektar telah masuk dalam calon petani dan calon lokasi atau CPCL serta dinyatakan siap dilaksanakan. Menurutnya, alokasi tersebut semakin memperkuat posisi Waikanan sebagai daerah dengan hamparan tebu rakyat terluas di Lampung. Sejumlah wilayah sentra tebu seperti Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar, dan Bahuga diperkirakan menjadi daerah yang merasakan dampak program tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah sebelumnya merencanakan perluasan program tambahan seluas 1.000 hektar. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena mempertimbangkan kondisi alam dan cuaca.
4: Program ini untuk Lampung, khususnya Waikanan itu berkisar mempunyai lebih luasan target sekitar 7 ribuan kurang. Tapi itu Kabupaten Waikanan kita bisa mengakomodir lebih kurang yang sudah kita CPCL itu 5.800 hektar diperbagi di 4 kecamatan tadi gitu. Dan di sini juga selain bongkar ratun kita ada programnya perluasan. Tapi untuk perluasan belum deal dikarenakan petani sekarang ini kan posisinya kita ini lagi menghadapi musim kemarau panjang. Jadi mereka terkendala masalah cuaca termasuk pun bongkar ratun kita juga. Bongkar ratun pun kita belum terlaksana karena posisi kita ini mundur jadwal tanam karena posisi kemarau. Diprediksi sekitar bulan 9 nanti baru mulai kita.
3: Dirinya menilai pelaksanaan program diarahkan untuk membantu meningkatkan produktivitas perkebunan tebu rakyat. Permajaan tanaman diharapkan dapat mendukung keberlanjutan produksi tebu sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Lebih lanjut dirinya menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis kepada para petani penerima bantuan. Pendampingan dilakukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi pengembangan perkebunan tebu di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana mendesak jajaran kepolisian daerah Lampung untuk segera mempublikasikan perkembangan kasus yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
5: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Lampung Sahdana mendesak jajaran kepolisian daerah Polda Lampung untuk segera mempublikasikan perkembangan kasus yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan. Transparansi penanganan kasus ini dinilai sangat krusial mengingat dana yang dikelola oleh bank berstatus milik pemerintah daerah tersebut adalah uang masyarakat. Sahdana secara khusus meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan terbuka. Dijelaskan Sahdana, masyarakat berhak mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi di BPRS Syariah Waikanan, sebab dana yang ada di bank tersebut sejatinya adalah milik masyarakat dan daerah. Lebih lanjut, wakil rakyat tersebut mendorong penyidik untuk tidak hanya fokus pada pokok perkara yang sedang ditangani saat ini, tetapi juga memperluas penelusuran terhadap berbagai indikasi kejanggalan lainnya. Salah satu sorotan utamanya adalah terkait status kredit para oknum aparatur sipil negara atau ASN yang kini telah purna tugas atau pensiun. Sahdana meminta kepolisian memastikan kelancaran kredit para pensiunan tersebut. Selain masalah kredit macet oknum pensiunan, Sahdana juga menyoroti adanya indikasi keistimewaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Diduga terdapat kemudahan bagi para oknum pejabat daerah untuk meminjam dana di bank tersebut tanpa melalui proses verifikasi dan persyaratan yang ketat, tidak seperti standar operasional kelayakan atau SOP pada bank pada umumnya.
6: Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kapolda Lampung berkaitan tindak lanjut masalah Bank Syariah yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan juga saya mengharapkan dengan Kapolda Lampung, mungkin ada oknum-oknum PNS Kabupaten Waikanan, baik itu mengambil bank tanpa ada persyaratan-persyaratan seperti masyarakat mengambil bank yang di Bank Syariah itu. Nah, sehingga ada yang mungkin oknum-oknum tersebut sudah pensiun, ada mungkin yang masih aktif. Nah, ini apakah tidak merugikan Bank Syariah ketika dia sudah pensiun, dia tidak mencicil lagi pembayarannya di bank itu, atau ya, oknum yang belum pensiun tidak membayar lagi karena dia merasa bank itu adalah bank pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, padahal uangnya itu uang masyarakat Kabupaten Waikanan yang prosesnya harus transparan, transparan terhadap masyarakat, transparan terhadap umum. Makanya saya sekali lagi mengharapkan dengan penegak hukum khususnya di Polda Lampung agar supaya kasus ini terang menerang dari atas sampai ke bawah, dan yang meminjam tidak mengikuti aturan-aturan undang-undang perbankan ini harus dikenakan sanksi. Dari itu sekali lagi saya bermohon dengan jajaran Kapolda Lampung agar supaya dipublikasikan sehingga masyarakat Waikanan tahu semua apa yang terjadi di bank itu.
5: Melalui desakan ini diharapkan pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional dalam membongkar praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap BPRS Syariah Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung membuka peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB dengan bunga 3% per tahun. Namun, koperasi yang ingin mendapatkan pembiayaan wajib memenuhi sejumlah persyaratan termasuk memiliki mitra off-taker dan siap mengembangkan usaha hingga hilirisasi. Robi Ristika melaporkan selengkapnya.
7: Peluang akses modal usaha dengan bunga rendah kini dibuka bagi koperasi di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Evi Padmawati mengatakan pembiayaan dapat diajukan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir atau LPDB dengan suku bunga yang hanya 3% per tahun. Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perbankan. Namun kemudahan tersebut tetap dibarengi dengan persyaratan yang ketat. Koperasi wajib berbadan hukum, memiliki SK Kemenkumham, aktif minimal 1 tahun, rutin melaksanakan RAT, serta memiliki pengurus yang berkompeten dan bersertifikat. Koperasi juga wajib memiliki rekening resmi atas nama koperasi dan tidak memiliki tunggakan di LPDB.
8: Persyaratannya ini, kalau prioritas presiden khusus KDKMP ini, ada SK pembentukan KDKMP-nya. Itu ada keputusan dari kepala desa, rekomendasi bupati atau wali kota. Memiliki usaha real. Nah ini yang saya bilang, dana itu dipergunakan untuk apa? Tidak hanya untuk sembako saja, tidak hanya gerai. Selama ini kan memang sudah ada, kalau koperasi Merah Putih kan ada gerai, ada sembakonya, ada jualan pupuk, ada cold storage, klinik, simpan pinjamnya sudah ada.
7: Melalui dana bergulir, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi bersama Kabupaten Kota akan memberikan pembinaan dan pengawasan. Dengan konsep yang dibangun mendorong pelaku UMKM untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun usaha secara terintegrasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Pintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai melakukan tes fisik terhadap atlet cabang olahraga bela diri yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Manado, Sulawesi Utara. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
10: Mana proyeksi dari cabor itu yang betul-betul bisa kita andalkan untuk meraih prestasi yang baik nanti di Manado. Gitu. Kalau nggak ada target, ya ngapain kita ke sini? Ya kan?
11: Tes fisik yang digelar KONI Lampung diikuti atlet dari 4 cabang olahraga yakni tinju, anggar, hapkido, dan kickboxing. Sementara pada hari Jumat, tes akan dilanjutkan untuk atlet Muay Thai, kuras, serta bela diri campuran atau MMA. Ketua pelaksana tes fisik KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan, tes tersebut menjadi bagian dari proses seleksi untuk menentukan atlet yang layak diberangkatkan ke PON Bela Diri Manado. Menurutnya, hasil sementara menunjukkan kualitas fisik atlet mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan persiapan PON Bela Diri sebelumnya.
12: Ya, datanya kita melakukan tes pengukuran. Memang sejauh ini dari beberapa post tes atau indikator kebugaran yang kita ambil secara kualitas fisik memang lebih baik dibandingkan PON Bela Diri yang sebelumnya. Makanya alhamdulillah kita juga bersyukur karena kualitas fisik mereka dari beberapa indikator tes yang kita ambil itu mengalami kenaikan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria menambahkan seleksi dilakukan secara ketat agar Lampung hanya mengirimkan atlet yang benar-benar memiliki kemampuan fisik dan kualitas bertanding di level nasional. Ia menegaskan KONI Lampung tidak akan menetapkan kuota jumlah atlet yang harus diberangkatkan dari masing-masing cabang olahraga. Keputusan sepenuhnya akan didasarkan pada hasil tes dan proyeksi prestasi atlet.
10: Cabor, ya. Kemudian kita lanjut besok. Ini dalam upaya lebih selektif nanti dalam mempersiapkan atlet kita menuju PON Bela Diri Manado. Jadi yang betul-betul levelnya, fisiknya level nasional, itulah yang nanti yang akan kita kirim ke Manado nanti. Tentunya banyak juga yang lolos, tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya, apa adanya ini, kita lihat fakta lapangannya. Ya yang tidak memenuhi syarat, ya dengan terpaksa memang kita eliminasi kan gitu.
11: Dirinya berharap KONI Lampung dapat menetapkan target bagi cabang olahraga yang diberangkatkan, dengan harapan minimal setiap cabang olahraga mampu menyumbang satu medali emas pada PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Iwan Wijaya dengan Ketua Pelaksana RRI Fest dan Bintang Radio 2026 RRI Bandar Lampung, Feby Yusika.

0: Saudara pendengar, saat ini saya bersama Ketua Pelaksana RRI PES dan Bintang Radio 2026 RRI Bandar Lampung, Pebi Yusika. Selamat pagi, Mbak Pebi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Mbak, bisa dijelaskan, Mbak, update kita terkait dengan pelaksanaan RRI PES 2026 di RRI Bandar Lampung ini, Mbak?
1: Persiapan kita sudah mencapai 70% untuk kegiatan event kita ini. Yang pasti pelaksanaannya untuk di tanggal 2, kita akan melaksanakan pembukaan RRI PES, sekaligus peringatan HUT RRI juga, gitu. Jadi nanti ada pembukaan sekaligus pelepasan balon dalam rangka HUT RRI, dilanjutkan seminar UMKM, bazar UMKM, dan juga ada lomba mewarnai. Dan untuk di tanggal 3 kita akan melaksanakan bazar UMKM di hari, karena bazar UMKM ini kita laksanakan 2 hari ya, di tanggal 2 dan di tanggal 3, dilanjutkan juga dengan donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga bintang radio untuk penyisihannya di auditorium RRI Bandar Lampung. Sedangkan di tanggal 4 itu kita akan ada pelaksanaan senam bersama dan bersih-bersih di komplek pemancar RRI Sukarame, dan nanti setelah sholat Jumat maksudnya, itu akan langsung penyebaran benih ikan di bendungan Waisa Kampung. Itu agenda kita.
0: Kalau sejauh ini yang terkonfirmasi begitu, Mbak, ya, pihak-pihak yang nanti akan mensupport atau mendukung kegiatan kita ini dari mana aja, Mbak?
1: Ya, salah satunya dari Bank Lampung, BRI, itu akan support kita, terus juga dari BPJS Kesehatan, dan juga dari Perumnas, dan juga dari beberapa pihak lain yang memang akan bergabung bersama kita untuk memeriahkan kegiatan RRI PES.
0: Nah, selepas di tanggal 4 itu kan mungkin kita mungkin mempersiapkan untuk apa, bintang radio begitu, Mbak, ya? Seperti apa sejauh ini, Mbak, kalau update terakhir untuk bintang radio?
1: Untuk bintang radio, peserta terus bergulir ya. Kalau misalnya biasanya emang di lomba bintang radio ini menuju terakhir-akhir baru membludak nih. Bahkan kita himbau juga kepada peserta yang berminat untuk mendaftar, kalau bisa jangan terlalu di akhir-akhir. Karena itu kebanyakan nanti karena terlalu banyak yang mengakses, takutnya akan susah masuk gitu. Karena ini kan link pendaftarannya seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau bisa buat teman-teman atau calon para peserta yang ingin mengikuti lomba bintang radio, diharapkan untuk pendaftaran, kalau memang persyaratannya udah lengkap dan kriterianya masuk, itu untuk segera mendaftar dari sekarang.
0: Nah, kalau untuk khusus bintang radio, kita punya target berapa peserta, Mbak?
1: Kita peserta itu sebenarnya kita tuh nggak membatasi ya. Jadi sebanyak-banyaknya aja. Tapi estimasi di tahun lalu kita 65 peserta, sekitar 60-65 peserta yang mengikuti lomba bintang radio.
0: Kalau tahun ini ada target kita, Mbak?
1: Tahun ini kita nggak mematok target gitu ya. Cuman pendaftaran ditutup di tanggal 30 Agustus. Seperti itu. Dan rencana estimasi pelaksanaan kita hanya sehari untuk babak penyisihan. Karena setelah itu di minggu ketiga, tepatnya insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 15 September, itu kita langsung untuk ke final bintang radio.
0: Kalau untuk tahun ini sendiri, finalnya diselenggarakan di mana, Mbak?
1: Finalnya untuk tingkat satker RRI Bandar Lampung, kita akan melaksanakannya di auditorium RRI. Jadi babak penyisihan di tanggal 3 September dan final tanggal 15 September, itu dua-duanya akan dilaksanakan di auditorium RRI Bandar Lampung. Nanti akan dilombakan lagi di tingkat korwil, dari tingkat korwil yang mewakili korwil, misalnya kita korwil 14, misalnya dari RRI mana, nanti akan lomba lagi antar korwil. Setelah itu baru nanti yang mewakili di tingkat nasional.
0: Ini kan pasti kan membutuhkan keterlibatan publik ya begitu, karena rangkaian acaranya juga banyak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung terkait dengan dua agenda besar kita tahun ini, Mbak?
1: Harapan kita, mudah-mudahan kegiatan RRI PES ini bisa mengcover kebutuhan masyarakat seperti UMKM. Setidaknya kita bisa membantu UMKM di Provinsi Lampung untuk lebih berkembang, lebih semangat, dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan juga kita adakan seminar, itu salah satunya juga untuk menambah kemampuan dari masing-masing pelaku UMKM. Mungkin dengan adanya seminar tersebut mereka bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang penjualan dan juga sebagainya. Nah, kalau untuk lomba mewarnai, kita berharap itu juga sebagai wadah anak-anak untuk berkreasi, mengembangkan kemampuan di bidang mewarnai. Dan nggak lupa juga kita untuk kelas remajanya, kita mengadain bintang radio, itu juga untuk menampung kemampuan mereka di bidang tarik suara seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan sosial, kita juga berupaya menyelenggarakan donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Itu juga bekerja sama dengan PMI tentunya dan Fokus Wanda. Kalau untuk kegiatan penyebaran benih ikan itu ya agenda kita juga di bidang lingkungan ya, setidaknya dengan penyebaran benih ikan kelak nantinya itu bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar bendungan Waisa Kampung. Kalau untuk olahraga dan kebersihan itu adalah dari kita untuk kita seperti itu. Jadi lingkungan kita bersih, kita juga sehat.
0: Baik, terima kasih Mbak Feby.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik, pendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di hari Jumat 21 Agustus 2026. Gimana? Apakah semara kemerdekaan juga masih terasa di wilayah Anda, di tempat kerja, tempat sekolah, atau juga justru di RT RW Anda? Tetap semangat pastinya ya, kita melalui hari-hari ini dengan terus menjaga dan memupuk rasa kemerdekaan dari diri sendiri, tentunya dengan semangat juang dan nasionalisme yang tinggi. Baik pendengar, tentunya ya di Lampung pagi ini Dian sudah siapkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

kita dengerin dari lagunya Kumpul Bocah versi dari Malik and the Essential ya, pasti keinget dengan soundtrack dari film Jumbo. Sebuah film yang jadi laris manis banget kalau gak salah sih tahun 2025-an ya, yang juga jadi momen bangkitnya animasi perfilman anak Indonesia dan juga ngebuat anak-anak punya tontonan yang sesuai dengan usianya. Wah, pasti ya anak-anak yang sehat secara fisik kemudian juga secara mental itu menjadi harapan semua orang tua. Tentu dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang juga diberikan ya, dengan contoh lewat film itu tadi, atau juga tentunya dengan lingkungan yang sehat ya, dengan support system keluarganya juga yang positif. Kemudian juga pasti gak harus ketinggalan adalah tentang makanan gizi yang harus tercukupi, dan juga imunisasi serta vitamin yang juga akan mendukung tumbuh kembang anak. Ini menjadi cara yang sangat menyenangkan bagi kita mensupport generasi masa depan dengan lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini juga pemerintah Provinsi Lampung mendorong budaya hidup sehat anak lewat gebyar senam massal Anak Indonesia Hebat 2026 di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung kemarin. Kegiatannya diikuti lebih dari 40 ribu peserta dari berbagai kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Ini menjadi momentum membiasakan anak aktif bergerak dan berolahraga. Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Lampung Batin Wulan atau Ibu Purnama Wulan Sari Mirza ini menekankan kebiasaan sehat tidak cukup dilakukan dalam satu kegiatan saja. Anak juga perlu dibiasakan berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta mendapatkan waktu tidur dan istirahat yang cukup. Orang tua dan guru juga diharapkan menjadi teladan sekaligus mendampingi anak dengan kelembutan, kasih sayang, dan suasana yang menyenangkan. Jadi pendengar, kalau memang kita mau punya anak hebat di masa depan, jangan cuma ajarkan mereka untuk pintar,

0: tapi ajarkan juga untuk hidup sehat. Karena anak hebat berawal dari tubuh yang sehat dan hati yang bahagia.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Misteri Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
0: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
0: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
0: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.